Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Respon kita terhadap Allah. Seorang muda menginvestasikan tabungannya dengan membeli mobil sport Ferrari terbaru, dan karena merasa ini adalah investasi seumur hidup, ia berpikir sebaiknya mobilnya diberkati agar aman saja. Karena merasa ragu siapa yang harus ia mintai tolong, akhirnya ia menelpon seorang

0: mobil yang hebat. Saya suka sekali model itu. Lalu ia diam sejenak dan bertanya, ngomong-ngomong, berkat itu apa? Ada orang yang mengerti tentang berkat, ada yang mengerti tentang puji-pujian. Namun sekarang saya menyimpulkan bahwa banyak dari kita yang mencampur adukkan antara berkat dan puji-pujian. Berkat bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, melainkan sesuatu yang ia terima. Puji-pujian adalah sesuatu yang Anda lakukan, dan berkat dari Yang Maha Kuasa akan mengikuti puji-pujian yang tulus. Pernahkah Anda pulang dari sebuah kebaktian atau pendalaman Alkitab sambil mengeluh? Aku tidak mendapatkan berkat dari ibadah tadi. Tetapi faktanya Anda tidak mendapatkan banyak karena Anda tidak memberikan banyak. Puji-pujian adalah respon dari orang percaya terhadap keagungan dan kebesaran Allah yang ya dan hidup. Kata dalam bahasa Inggris kuno untuk pujian memiliki arti tentang kelayakan. Dengan kata lain, puji-pujian adalah respon kita terhadap keagungan Allah. Sesuatu yang Anda lakukan, yang Anda berikan kepada Allah, dan karena kita ada di hadirat-Nya, datanglah berkat dari Allah yang menyentuh hidup kita. Semua hal, apapun juga, yang dilakukan karena keharusan sebagai ritual, waktu demi waktu, akan kehilangan artinya dan hanya menjadi rutinitas. Kadang-kadang ritual memang bisa membawa ketenangan, menghilangkan keterlibatan kita dalam pengalaman melakukan pujian-pujian, tapi efeknya kita menjadi penonton dari orang lain yang melakukan puji-pujian, bukannya aktif berpartisipasi. Waktu kami hidup di luar negeri, keluarga saya kadang-kadang mengikuti kebaktian yang dilaksanakan dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh anak-anak saya, sehingga mereka akan menggerutu. Kami bosan karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kami mulai menekankan kepada mereka fakta bahwa kita bahkan tidak harus mengerti bahasanya untuk mendapatkan berkat dari puji-pujian. Kita bisa merenungkan kebesaran dan keagungan dari Allah, sifat-Nya dan kebaikannya. Kita bahkan dapat menggumamkan lagu bersama-sama dengan jemaat lain yang mungkin bernyanyi dalam bahasa Cina, Rusia, Inggris, Tagalog, Indonesia, dan masih dapat menjadi bagian dari keluarga Allah dalam puji-pujian. Ada satu hal lagi yang harus saya katakan. Kata berkat tidak mudah untuk didefinisikan dalam bahasa Inggris. Kata Yunani-nya yang dipakai dalam Perjanjian Baru kadang-kadang diterjemahkan sebagai bahagia, tapi arti sebenarnya jauh melampaui sekedar perasaan senang. Artinya mencakup kesejahteraan karena telah menerima sesuatu yang memiliki sifat dan ekspresi dari Yang Maha Kuasa. Kehangatan yang timbul dari senyum seorang bapak, rasa nyaman yang keluar dari sosok seorang ibu saat ia memeluk anaknya dalam hubungannya dengan Allah. Berkat-Nya adalah berasal dari kebaikan dan belas kasih-Nya kepada kita, yaitu kehangatan hadirat-Nya di saat kita menyadari kebesaran-Nya yang sejati dan kita meresponnya. Namun pastikan, lakukan dulu puji-pujian, lalu berkat-Nya akan menyusul. Renungkanlah itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
3: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
8: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra masih di program Bun Pagi. Tentu kami berharap sahabat Petra hari ini juga bisa merasakan kasih karunia Tuhan di dalam menjalani awal pagi hari ini, sahabat Petra. Tentu kesehatan, kekuatan, ya, damai sejahtera, sukacita. Kami juga berharap ada pada sahabat Petra semuanya hari ini untuk mengawali hari Kamis tanggal 18 Juni tahun 2026, sahabat Petra. Dan sahabat Petra, minggu-minggu ini atau ya ini masuk minggu kedua, kita sudah disuguhi bagi Anda penggemar bola, ya sepak bola, ada Piala Dunia di Amerika, Meksiko, Kanada. Tentu ini menjadi hiburan tersendiri bagi kita penggemar bola, dan mungkin sahabat Petra juga sudah punya jagoan-jagoan yang akan ditonton gitu ya untuk Piala Dunia tahun ini. Kami juga berharap Anda bisa menikmati sajian hiburan sepak bola dunia ini, sahabat Petra. Tapi tentu saja kami juga berharap sahabat Petra tetap bisa menjaga kesehatan, ya, karena siarannya kan juga tengah-tengah malam, kadang-kadang subuh-subuh, sahabat Petra. Jaga kesehatan, sahabat Petra, supaya apa yang menjadi hiburan luar biasa ini tidak juga mengganggu aktivitas kita harian, ya. Apalagi mungkin sahabat Petra juga punya banyak tanggung jawab yang harus dikerjakan sepanjang hari. Jadi jaga kesehatan supaya semua aktivitas kita pun juga tetap berjalan lancar, dan tanggung jawab yang Anda diberikan kepada Anda pun bisa diselesaikan dengan baik dalam anugerah Tuhan. Sahabat Petra, terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani, ya, di Radio Petra, Bu Sri Rahayu. Ada Pak Herianto, Pak Nathan, Pak Hari juga. Terima kasih untuk request lagunya. Lagu-lagu sudah kami putarkan dan beberapa akan kami putarkan setelah inspirasi mana nanti, sahabat Petra. Kita lanjutkan Sawitra, ada satu lagu dari Adrian Takandri, Tuhan Jadikan Indah.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
3: Inspirasi iman Kristen berjudul Anggur Baru. Sahabat Petra, setelah memasak sayuran atau sup, kita tidak akan menempatkannya di mangkuk yang retak atau wadah yang berlubang. Mengapa? Tentu saja, karena wadah berlubang akan membuat kuah sayur itu perlahan-lahan menetes keluar. Nah, firman Tuhan kali ini dalam Lukas 5 ayat 38 berkata, "Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantung yang baru pula." Nah, firman Tuhan ini memberi perumpamaan mengenai cara pengisian anggur. Tidak ada orang yang mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit tua. Mengapa? Karena anggur baru yang disimpan dalam kantong kulit tua itu akan terbuang sia-sia. Kantong tua itu tidak akan bisa memuat anggur karena sudah koyak. Maka, anggur baru harus disimpan ke dalam kantong baru pula. Anggur baru adalah gambaran berkat dari Tuhan. Berkat yang baru dari Tuhan. Berkat itu bisa berupa kesembuhan, kemajuan karir, atau pemulihan keluarga. Jika sahabat Petra mendengar janji bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat yang baru, kita mengamininya. Tetapi setelah lama ditunggu, berkat-berkat itu tidak kunjung datang. Kita mungkin bertanya kepada Tuhan, "Mengapa Engkau memberi kami janji, tapi tidak menepati?" Sebenarnya, bukan Tuhan memberikan kita harapan palsu, melainkan kita yang belum mempersiapkan kantung baru untuk menerima berkat-berkat itu. Kita ingin kesembuhan, tapi enggan menjalani gaya hidup sehat. Kita mengharap promosi di pekerjaan, tapi enggan membuang kemalasan. Kita mengharap pernikahan bahagia, tapi enggan tunduk pada suami, enggan mengasihi istri. Kita harap anak-anak menghormati orang tua, tapi kita enggan mengajarkan mereka kebenaran firman Tuhan. Nah, sahabat Petra, rindukah saat ini setiap kita menerima curahan berkat-berkat baru dari Tuhan? Jika iya, segera periksa kantong kehidupan kita. Adakah kantong itu terkoyak dari karakter-karakter lama kita yang tidak berkenan kepada Tuhan? Jika kantong kehidupan itu sudah koyak, Tuhan siap menggantikannya dengan yang baru. Tentu, kita tidak boleh menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan ini. Jangan sampai kita kembali membiarkan dosa mengoyak dan merusaknya. Biarlah ketika Tuhan mencurahkan berkat setetes pun, kita tidak kehilangan berkat-berkat itu. Berkat baru hanya bisa diterima oleh kehidupan yang sudah diperbaharui dalam Kristus. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
1: 105,7 Petra FM.

Masih di Mbun Pagi sahabat Petra, dan sekarang sudah pukul 7 lebih 44 menit sahabat Petra. Kami berharap semua persiapan Anda, bagi Anda yang beraktivitas keluar rumah ya, semuanya sudah beres dan barangkali Anda sudah ada di jalan Kota Yogyakarta. Semoga perjalanan Anda lancar dan Anda bisa menikmati perjalanan sampai di tempat tujuan dengan selamat dan penuh sukacita, siap menjalani hari ini bersama-sama dengan orang-orang yang Anda kasih di tempat Anda beraktivitas. Anda yang di rumah juga kami terus akan menemani Anda dengan program-program yang akan menguatkan dan menginspirasi Anda semuanya. Dan ada satu berita gembira sahabat Petra dari mana kampus ya. Ada program luar biasa murah untuk program atau periode hari Jumat tanggal 19 Juni besok sahabat Petra. Ada item-item barang yang dijual lebih murah dari biasanya seperti minyak goreng Sania yang biasanya di yang 2 liter nih sahabat Petra ya. Biasa dijual 42 ribuan menjadi 39 ribuan sahabat Petra. Ada juga produk-produk yang lain ya, ada mie sedap yang biasa 12 ribuan menjadi 11 ribuan sahabat Petra. Lalu ada tepung bumbu sasa yang biasa 6.300an menjadi 4.700an. Dan tentu saja ada produk-produk yang lain yang sahabat Petra bisa dapatkan di mana kampus besok sahabat Petra di program belanja luar biasa murah. Dan jangan lupa sahabat Petra, kalau belanja di mana kampus kita juga akan mendapatkan kupon undian hadiah yang hadiahnya juga spektakuler. Sahabat Petra besok bisa menuju ke mana kampus terdekat dan belanja di sana untuk memenuhi kebutuhan Anda semuanya. Semoga info ini menjadi berkat bagi Anda semuanya sahabat Petra. Dan ada satu lagi sahabat Petra, di studio Radio Petra sekarang ada kos Petra Damai sahabat Petra. Ada kamar yang masih kosong, jika sahabat Petra membutuhkan kamar kos eksklusif ya, full furnish ya, sudah ada tempat tidur, lemari juga, meja kerja dan juga kursi ya, dan segala fasilitas yang prima kami sediakan untuk Anda yang ingin kos di studio Radio Petra Damai ya. Dan tentu saja dengan suasana yang tenang di sini, teduh, karena di sekitaran studio Radio Petra juga banyak pepohonan ya, burung-burung juga masih banyak di sini sahabat Petra. Jadi bagi Anda yang ingin kos di kos eksklusif Petra Damai, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp kami di 0856-0202-4567. Baik sahabat Petra, kami akan tetap menemani Anda sampai nanti pukul 8 sahabat Petra. Satu lagu dari UX Singer, Kasih Tuhan.

0: 105,7 Petra FM, sahabat Petra. Kita ada di penghujung program Bun Pagi edisi hari Kamis tanggal 18 Juni tahun 2026 ini, sahabat Petra. Kami akan menjumpai Anda kembali besok di program Bun Pagi di waktu yang sama. Dan tentu saja kami juga berharap sahabat Petra tetap sehat, tetap semangat dan penuh inspirasi dari Tuhan untuk menyambut hari Tuhan yang luar biasa ini. Kami pamit sahabat Petra, tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Ada hal-hal penting yang bisa Anda lakukan agar hubungan Anda dengan pasangan bisa tetap mesra. Dalam kesibukan kerja yang sedang Anda jalani, sebaiknya luangkan waktu sebentar untuk menghubungi pasangan. Di sela-sela waktu istirahat, meskipun hanya sekedar menanyakan kabar, pasangan Anda akan merasa diperhatikan. Satu hal yang tidak disukai oleh pasangan Anda adalah ketika Anda membandingkan dengan teman-teman dan terutama dengan mantan pacar Anda. Meskipun hubungan pernikahan sudah bertahun-tahun, telah memiliki anak remaja atau dewasa, perlakukan adanya waktu berkencan seperti masa awal hubungan Anda. Masa indah yang telah lalu begitu sayang kalau ditinggalkan begitu saja. Saling bercerita, mengingat kenangan masa lalu, ini akan menambah keharmonisan dan keromantisan hubungan Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Hoa de li liang, kekuatan percikan api.

Dikisahkan seorang pemuda miskin di sebuah kampung. Demi memenuhi panggilan kerja yang mendesak dan sesegera mungkin, dia harus menempuh perjalanan cukup jauh keluar kota. Dia tahu, walaupun mobil tua yang dimilikinya tidak layak digunakan untuk perjalanan jarak jauh, tetapi keadaan memaksanya, sehingga akhirnya diputuskan tetap berangkat dengan mobil tua tersebut. Di tengah perjalanan yang sepi, saat hari semakin senja, hujan pun mulai turun dengan deras. Dan langit perlahan-lahan menjadi gelap. Tiba-tiba, yang dikhawatirkan terjadi juga. Setelah beberapa kali terbatuk-batuk, mesin mobil akhirnya mati. Segala usaha yang serba terbatas telah dilakukan. Tetapi, sia-sia belaka. Mobil itu tetap diam. Sementara, gelap malam pun segera menghampiri dan mulai menyelimuti di sekelilingnya. Sedangkan cuaca semakin buruk. Hujan badai. Selama beberapa jam, tidak ada mobil yang melintas. Si pemuda hanya bisa duduk termenung di dalam mobil, meratapi nasibnya sambil menunggu bantuan yang tidak pasti. Tidak lama kemudian, sekilas terlihat melalui kaca spion mobilnya, ada sorotan lampu mobil mendekat dan berhenti di belakang mobil pemuda itu. Diselimuti perasaan takut, tetapi juga ada perasaan gembira. Dia pikir, mana tahu orang tersebut bisa membantunya. Si pemuda melihat pengendara mobil turun mendatangi jendela mobilnya. Karena cuaca sangat gelap, ia kesulitan melihat secara jelas wajah orang tersebut. Mesin mobil saya mati, seru si pemuda sambil menurunkan kaca mobilnya. Kemudian, tanpa diminta, orang asing itu segera ke depan mobil dan membuka tutup mesin. Dia lalu mengulurkan tangannya dan melakukan sesuatu pada mobil tersebut. Tidak lama kemudian, orang itu memberi isyarat kepada pemuda itu agar memutar kunci kontak. Alangkah mengherankan, mesin mobil bisa hidup. Masih dengan rasa heran, si pemuda berseru, "Terima kasih, Pak. Saya tadinya khawatir, jangan-jangan mobil saya mogok untuk terakhir kalinya." Orang asing itu pun menjawab dengan tegas, "Setiap mobil paling sedikit akan hidup sekali lagi bila diberi perhatian yang semestinya. Perlu Anda ketahui pula, prinsip yang sama juga berlaku bagi manusia. Ingatlah pengetahuan ini. Selama masih ada sedikit percikan api, belum terlambat bagi seseorang manusia untuk membuat awal yang baru." Si pemuda tergesa-gesa mengucapkan banyak terima kasih dan segera meneruskan sisa perjalanannya hingga tiba di tempat tujuannya dengan selamat.

cerita di atas tadi sungguh punya makna yang sangat dalam. Begitu pentingnya Hohwa, percikan api. Meski itu untuk terakhir kalinya, tetapi bisa menghidupkan mobil. Demikian pula di dalam kehidupan manusia, percikan api itu bisa diartikan sebagai semangat, motivasi, hasrat, cita-cita, tekad bagi setiap manusia, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya. Selama masih mempunyai percikan api yang berbentuk tekad, punya target besar untuk dicapai, maka tiada kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru, kebangkitan baru, dan menciptakan kesuksesan baru. Begitu pentingnya tekad. Seperti coretan kata-kata motivasi yang pernah saya buat, yang berbunyi, memang punya tekad bukanlah segala-galanya. Tetapi tanpa tekad tidak mungkin ada segalanya. Mari miliki Hohwa, percikan api. Miliki tekad untuk bangkit dan berjuang menggapai segala impian untuk hidup yang lebih baik. Selamat berjuang. Salam sukses luar biasa.

0: Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Hai jang pada turu, tengkorak yang banyak bicara. Alkisah, ada seorang pengembara yang suka banyak bicara. Suatu hari, ia menempuh perjalanan yang mengharuskannya melewati sebuah hutan. Tiba-tiba, terdengar suara orang berbicara. Pengembara kaget dan takut. Dia mencari di mana asal suara itu. Akhirnya, di bawah pohon besar, ia menemukan sebuah tengkorak sedang berbicara sendirian. Dengan rasa tidak percaya, pengembara memberanikan diri mendekat dan bertanya, "Hai tengkorak, bagaimana kamu bisa sampai di hutan ini?" Tengkorak pun menjawab, "Yang membawa aku ke sini adalah mulut yang banyak bicara." Pada saat pengembara keluar dari hutan, ia sangat gembira dan memberitahu kepada banyak orang bahwa di hutan ia menemukan tengkorak yang bisa berbicara. Tentu saja, tidak ada orang yang percaya. Mereka bilang, "Sinting, mana ada tengkorak yang bisa bicara?" Walaupun tahu tidak ada orang yang mempercayainya, ia terus saja banyak bicara tentang pertemuannya dengan tengkorak kepada setiap orang yang ditemuinya. Berita ini pun terdengar sampai ke istana. Singkat cerita, raja mendengar, lalu mengundang pengembara datang ke istana. Dalam pertemuan dengan raja, pengembara mulai bercerita. "Baginda, hamba bertemu tengkorak yang bisa berbicara. Mungkin baginda bisa menanyakan kepada tengkorak itu tentang masa depan kerajaan dan lain sebagainya." Karena rasa ingin tahu, raja mengajak para pengawalnya pergi ke hutan untuk bertemu dengan tengkorak itu. Setibanya di sana, pengembara dengan percaya diri langsung berkata, "Hai tengkorak, bagaimana kamu bisa sampai di hutan ini?" Raja dan pengawal dengan tidak sabar menunggu jawaban. Tetapi sampai beberapa kali pengembara bertanya, tengkorak tidak menjawab, hanya diam membisu. Para pengawal menatap dengan pandangan geli ke arah raja, karena jelas raja telah diperdaya oleh si pengembara. Raja pun dengan marah berbicara kepada si pengembara, "Sebenarnya aku tidak percaya omonganmu. Kamu kira aku seorang raja yang bodoh? Aku kemari justru untuk membongkar kebohonganmu. Dan atas bualanmu itu, kamu harus bertanggung jawab dan membayar harganya." Raja langsung memerintahkan hukuman penggal kepala dan meletakkan kepala si pengembara berdekatan dengan tengkorak. Setelah raja dan para pengawal meninggalkan hutan, tiba-tiba tengkorak bersuara, "Hai pengembara, bagaimana kamu bisa sampai di hutan ini?" Pengembara pun menjawab, "Yang membawa aku ke sini adalah mulut yang banyak bicara." Bapak ibu pendengar yang tercinta, seringkali pertengkaran, kesalahpahaman, dan permusuhan besar muncul gara-gara omongan yang tidak pada tempatnya. Mereka yang suka mengumbar omongan sering jadi kurang waspada sehingga mudah menyinggung, merendahkan, atau melecehkan orang lain. Sekilas, masalah seperti ini tampak sepele, tetapi bisa berakibat fatal. Alangkah baiknya apabila setiap saat kita bisa mengendalikan diri, tahu kapan dan mengapa harus berbicara. Bahkan terkadang bisa diam adalah sikap yang paling bijak. Seperti pepatah dalam bahasa Inggris, silent is golden. Diam adalah emas.
6: Petra FM.
0: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Mingin, zai ziji de suizong. Zai ziji de suizong. Zai ziji de suizong. Nasib ada genggaman tangan kita sendiri. Di sebuah desa, ada seorang tua yang sangat terkenal karena kebijakannya. Suatu ketika, ada dua orang pemuda yang penasaran dengan kebijakan orang tua tersebut. Sebab, mereka mendengar bahwa petuah dan wejangan si orang tua selalu manjur untuk mengatasi berbagai macam persoalan hidup. Mereka saling adu argumentasi tentang benar tidaknya berita tersebut. Maka, mereka pun ingin membuktikan kehebatan orang tua itu. Mereka lantas mendatangi kediamannya. Salah satu pemuda tampak membawa sesuatu yang sepertinya disembunyikan di tangannya. Dia menggenggam benda tersebut erat-erat dan menaruhnya di belakang badannya, seolah tidak ingin memperlihatkannya pada orang tua tersebut. "Wahai paman, bolehkah kita bertanya?" Si orang tua yang saat itu sedang bersantai kemudian menjawab, "Apa yang bisa aku bantu, Ananda? Kami yang muda ini ingin belajar mengetahui banyak hal sebagai bekal hidup nanti. Sayang, sampai saat ini kami belum menemui guru yang kami anggap tepat yang bisa memuaskan dahaga pengetahuan kami. Nah, kami mendengar paman adalah orang paling bijaksana di desa ini," tutur salah satu pemuda. "Karena itu, kami ingin bertanya kepada paman." Si orang tua hanya tersenyum mendengar ungkapan pemuda tadi. "Aku hanya orang biasa. Aku tidak bisa mengajarkan apa-apa kepadamu, anak muda," jawab si orang tua merendah. "Aku hanya mencoba menjawab sebisa mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan orang kepadaku." Mendengar jawaban tersebut, maka pemuda yang dari tadi menyembunyikan sesuatu di tangannya segera bertanya, "Kalau paman memang bisa menjawab semua pertanyaan, cobalah jawab pertanyaanku ini. Aku sedang membawa burung kecil di genggamanku. Apakah burung di tanganku ini dalam keadaan mati atau hidup, wahai paman?" Sejenak si orang tua menatap wajah pemuda itu dalam-dalam. Ia pun lantas menjawab, "Anak muda, mati atau hidup, burung itu ada di tanganmu. Kalau aku katakan burung itu hidup, dengan mudah kau pencet burung itu hingga mati. Tapi, kalau aku katakan burung itu mati, dengan mudah kamu melepaskannya untuk hidup bebas ke angkasa. Sama juga dengan kehidupan manusia. Mingyin zai ziji de suizong. Nasib sebenarnya ada dalam genggaman tangan kita sendiri. Melalui tangan kita sendirilah nasib ini ditentukan." Mendengar jawaban penuh makna tersebut, si pemuda langsung melepaskan burung yang sedari tadi dalam genggamannya. Ia dan temannya segera meminta maaf pada si orang tua karena lancang telah mencoba mengujinya. Mereka juga meminta agar bisa belajar lebih banyak tentang ilmu kehidupan pada si orang tua bijak. Tuhan, tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Ini adalah sebuah ajaran sangat mulia yang menjadi cerminan bahwa sebenarnya kita sendirilah yang menentukan nasib. Apakah baik atau buruk, senang atau susah, gagal atau sukses, semua itu tergantung pada bagaimana kita menyikapi hidup dan kehidupan. Maka, mari kita perkaya mental dengan Vento Tauti. Terus berjuang tanpa henti untuk menentukan nasib sendiri. Kita lepaskan belenggu keinginan bergantung pada orang lain dan menggantikannya dengan tekad dan keyakinan diri guna meraih sukses seperti yang kita dambakan.
6: Petra FM.
2: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: Chalandar Majog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @PDAM Tirta Sembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Basa UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Salam jumpa dengan saya Agus Sutikno sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya. Saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu endingnya ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik. Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
1: Selalu hebat.
2: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
5: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
4: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
5: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
4: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
5: Maksudnya gimana sih, Pak?
4: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
6: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama. Kredit Union.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.7 FM.
9: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: Sumatra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
2: Spirit Pagi.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

Menurutnya tak berbekas nanti, atau mau menurut percaya raga apa?

0: Hi, Carmu Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra FM. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567 0274-885-481.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Martini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Kemarin hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 12, saya mengikuti sebuah webinar yang dipimpin oleh seorang pengusaha muda, ya, pengusaha yang sudah berhasil dalam bisnisnya melalui bisnis waralaba. Nah, menarik sekali di dalam seminar tersebut beliau bercerita salah satu trik untuk mendapatkan modal adalah ternyata bukan hanya pinjam dari bank, tetapi beliau ini berhasil mengumpulkan uang teman-temannya. Ya, jadi beliau cerita semacam membuat koperasi, tapi koperasi bukan simpan pinjam, tetapi hanya koperasi simpan saja. Karena orang hanya menyimpan, menitipkan uang pada beliau. Nah, uang inilah kemudian yang dikelola dan tentu ketika ada hasil, ada imbal hasil yang diberikan. Nah, menariknya kenapa ada orang mau menitipkan uang kepada seseorang? Ya, dan ini ternyata jawabannya sederhana. Jawabannya adalah kepercayaan alias nama baik. Karena ketika seseorang mempercayai pada temannya meminjamkan uang tanpa jaminan apapun, yang jaminannya adalah hanya nama baik. Jadi beliau berpesan sekali lagi bahwa nama baik adalah sesuatu yang harus kita jaga. Karena kalau nama baik itu kita pandang sebelah mata, kita abaikan dan rusak, maka habislah sudah kita. Ya, itulah sekedar sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
2: Selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
4: Jogja itu sederhana, Jogja itu ramah, Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
5: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya. Untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan ketiga perintis TNI Angkatan Udara tersebut, di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta, telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto dan Abdurrahman Saleh beserta

0: lagi di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, saya ingin menyampaikan pada saudara mengenai soal ini. Sejarah luka batin itu adalah setan mulai menjajah jiwa dan roh kita. Setan, bukan orang, saudara. Tetapi setan yang menjajah. Saudara, mungkin kita tidak sadar atau kita tiba-tiba kita terkejut. Aku sudah dikendalikan oleh roh setan ini. Aku sudah begitu gelap hidup. Aku begitu kotor. Tiba-tiba aku tersentak. Aku sudah dikendalikan oleh iblis. Bagus kalau saudara mempunyai sensitivitas dan saudara merasa bahwa saudara sudah dikendalikan oleh dosa. Supaya saya dan Anda cepat datang kepada Tuhan. Katakan, mumpung masih hidup. Siapa yang masih hidup, tolong angkat tangan saudara. Wow, ya, kita masih hidup semua. Katakan, mumpung saya masih hidup, saya harus sering sadar. Bila saya tidak bisa apa-apa, hanya terbaring saja, itu fatal. Saudara, saya yakin saudara enggak kepingin akhir hidup saudara terlambat. Saudara, justru mulai saat saudara masih sehat, saudara masih segar, saudara harus lebih dekat kepada Tuhan. Percayalah kalimat ini, atau engkau akan mengalami kekecewaan yang berat. Hanya Dia yang bisa melepaskan kita dari api neraka. Itu sebab ketika saya masih bisa, saudara masih bisa, kita masih cukup kuat, kita masih mampu berjalan, pergi. Ya, kita bisa membayar angkutan, kita bisa memberikan uang kolekte, kita bisa mengembalikan persepuluhan kita. Jangan lupa, engkau masih menerima anugerah dari Tuhan. Dari Tuhan. Itu sebab, kalau sampai itu semua stop dari hidupmu, maka itu sudah terlambat, saudara. Dan engkau tidak bisa koreksi. Suami, istri, orang tua, kekasih saudara, anak saudara yang sangat mencintai saudara, gak bisa bikin apapun. 1000 pendeta didatangkan secara Zoom dan online untuk mendoakan, menumpangkan di atas kepala saudara, percuma semua. Semua sudah telat. Itu sebab saya dan saudara, kita harus pakai mumpung kita masih bisa disadarkan. Mumpung. Itu satu anugerah yang dahsyat di dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Kalau sampai kita tidak sadar, itu sesuatu hal yang fatal dalam hidup. Itu sebab Anda dan saya, kita harus tahu kenapa kita datang ke gereja, harus belajar. Di sini lain, saya harus mengajar saudara. Jangan sampai saudara bodoh dalam kehendak Allah, tidak boleh. Orang bodoh tidak masuk sorga. Sudah, hanya orang pintar pada kehendak Allah bisa lulus dan masuk dalam kerajaan sorga. Ini perlu saya sampaikan kepada saudara. Supaya saudara tidak bisa dikelabui dan dibisikin, dibodohin oleh iblis. Gak apa-apa asal kamu percaya Yesus. Ya manusia, kamu kan manusia. Jadi bikin dosa, no problem. Nanti minta ampun deh. Tapi kamu gak usah pinter-pinter. Ya, kamu gak usah pinter-pinter firman. Kalau kamu ngerti banyak firman, dalam hati dia, cilaka aku. Aku gak bisa ngerebut kamu masuk neraka. Karena kamu pinter. Sekarang saya mau tanya, siapa yang mau jadi pintar? Angkat tangannya. Dengan semangat katakan, terima kasih Tuhan, ajari hamba melalui firman dan Roh Kudus, supaya hamba bisa lulus dan masuk dalam kerajaan-Mu. Dan semasa hidup, Engkau menjamin, melindungi, menghargai hamba. Amen. Ya. Pelajaran kita yang lewat dan tidak akan saya ulang adalah konflik dengan Allah. Iblis bikin saya dan saudara diprovokasi. Kobong kita, Ya, kita kebakar sekali dengan bisikan iblis. Melalui teman-teman kita, melalui suara dari iblis langsung masuk dalam pikiran kita, hati kita yang kemeropok dan penuh dengan api iblis, api neraka, dikasih sedikit aja pada hati manusia. Sudah cukup, gak usah besar-besar. Saudara, sehingga manusia konflik dengan Allah. Bukan konflik dengan manusia, itu luka hati. Kalau luka batin, konflik dengan Allah. Saudara, apa yang menyebabkan

0: Kalau saya capek, karena yang saya nantikan adalah sesuatu yang pasti. Yang ngerti, beri tepuk tangan bagi dia. Saya dan Anda boleh capek kalau kita menantikan sesuatu yang gak pasti. Ya buat apa saudara nunggu? Saudara, tinggal aja. Itu sesuatu hal yang tidak pasti. Tapi apa yang saudara dan saya nantikan, ya saudara, seperti ayat 24 dari Efesus 4 tadi, pada kekudusan yang sesungguhnya. Wah, itu saya harus dapat, saudara harus dapat. Itu suatu penantian, itu berarti saya dan saudara boleh masuk dalam kerajaan Allah. Saudara, itu sebab menjadi seorang anak Tuhan penting untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan tidak suka. Apa yang Tuhan tidak suka, ya saudara jangan suka. Apa yang Tuhan suka, ya saudara harus suka. Yang setuju beri tepuk tangan. Satu, berapa lama lagi kau lupakan aku? Dua, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu? Tiga, berapa lama lagi aku harus khawatir? Empat, berapa lama lagi harus sehari-hari bersedih hati? Lima, berapa lama lagi musuhku arogan terhadap aku? Waduh, lima hal ini benar-benar bikin saudara dan saya sungguh sulit bernafas. Kita ada di bawah satu jajahan. Karena semua ternyata dikarang oleh iblis di dalam hati dan pikiran kita. Untuk protes dan konflik dengan Allah. Hanya dengan kalimat sederhana. Berapa lama lagi Tuhan? Tidak ada penyerahan diri kita kepada Tuhan. Tidak ada kepercayaan kita kepada Tuhan. We just against him and we blame him because of everything that is wrong and everything that is mischief happened to our life or our family as well. Why? It is because you hear the whispering of the satanic and all the evil spirit into your heart, into your mind, into your consideration. That's why God will leave you alone. And you are nurtured by the devil spirit. The devil spirit will take care of you. And it is very dangerous for everlasting, forever and ever. Sudah. Itu sebab Anda dan saya harus tahu kalimat berapa lama lagi harus dibuang dari pikiran dan hati saya. Hati sudah. Supaya kita selalu berkata, Tuhan, hamba percaya waktumu, kairosmu, katakan kairosmu Tuhan, waktumu Tuhan, kairosmu Tuhan adalah sempurna. Amen.
1: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12:10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi You Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 14:30 siang dan jam 8 malam.

0: Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam setengah 9 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
1: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencet Ami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Hai, Karmu lagi.
5: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Tudag keja sendo belum.
5: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
7: Petra FM.

0: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-2020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Sahabat Petra, selamat siang. Senang banget hari ini ketemu lagi dengan sahabat Petra semuanya. Dan hari Kamis ini 18 Juni 2026. Harapannya tentu saja standar sama gitu, yang terbaik buat sahabat Petra semuanya. Lancar, sehat juga. Mungkin pastikan lebih baik hari ini, harus dipastikan lebih baik segalanya. Sampai jam 2 nanti kita di Kitab Prima. Dan tentu saja sahabat Petra yang mau request boleh silakan ke 0856-0202-4567. Satu jam kita akan mendengarkan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits beberapa waktu yang lalu, di 10, 15, sampai 20 tahun kurang lebih ya, yang terseleksi. Tentu saja harapannya bisa memberikan suasana baru, suasana yang sedikit berbeda dengan sebelumnya atau dengan yang lain. Tentu melalui 105,7 Petra FM Yogyakarta. Gita Prima ditunggu yang merequest, sambil nanti kita bicara hal-hal yang menarik dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya.

Sebuah lagu dari Ina Rawi, sahabat Petra. Sebuah lagu cukup lama, tahun 1995. Ada yang pernah mendengar dan pernah atau bahkan pernah menyukainya? Untuk apa katanya? Ya, untuk sebuah yang lebih bagus tentunya. Yang mau request boleh, seperti biasa di 0856-0204-567. Mbak Ira, terima kasih, katanya minta lagunya 2D. Ya, silahkan, sudah siap didengarkan. Dan tentu saja mengingatkan sahabat Petra yang hari ini mungkin mempunyai kewajiban untuk pergi suatu tempat, kan udah janjian, jangan lupa. Yang lagi di jalan juga tetap hati-hati. Dan yang lagi beristirahat juga selamat beristirahat. Ada yang lagi makan agak telat, mudah-mudahan semakin enak makannya. Di Gita Prima sampai jam 2, dan nanti kita akan ngobrol hal yang menarik sebentar lagi setelah lagunya yang diminta Maira, 2D ku nanti dan ku cari katanya. Yang juga lagi gak enak badan, segera cepat sembuh. Mudah-mudahan lagu-lagu dari Petra di Gita Prima siang ini bisa menambah semangat untuk semuanya di situ.

Kunanti dan Kucari 2D. Lagu ini sudah cukup lama Sobat Betras, tahun 87. Dan Sobat Betras juga mungkin menjadi yang belum tahu menjadi tahu, karena ternyata tahun 80-an itu ada kualitas musik, baik dari sisi aransemen, baik dari judul lagu, baik dari lirik lagunya, tidak kelihatan jadul-jadul banget gitu. Contohnya dari 2D tadi. 2D ini Sobat Betra memang menjadi sebuah duet ya sebenarnya dengan Deddy Dukun gitu kalau bisa baca sekilas. Dan dari lagu-lagunya memang banyak yang menjadi hits, juga banyak disuka. Salah satunya Ucari dan Kunanti, kemudian banyak lagu-lagu yang lain yang Melati di Atas Bukit ya diantaranya gitu. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah variasi terbaru, terbaik untuk siang ini buat Sobat Betra di tengah-tengah mungkin sering mendengarkan lagu-lagu yang sering didengar di mana-mana, di mana saja gitu. Sobat Betra, sebelum saya lanjut dan sebelum saya lupa juga, ini soalnya penting ya, kalau saya lupa nanti Sobat Betra juga mungkin ada momentum yang hilang. Dari informasi dari mana kampus Sobat Betra, untuk periode periode hari Jumat besok tanggal 19 Juni 2026, sekali lagi dari mana kampus tentang harga yang luar biasa murah. Beberapa item ya Sobat Betra, turunnya bukan main, cukup banyak. Jadi untuk khusus besok periode tanggal 19 Juni 2026 ada program luar biasa murah dari mana kampus. Untuk Sobat Betra yang butuh tisu facial ya Montis yang biasanya harganya 19.000 sekian, untuk besok kalau belinya besok di mana kampus menjadi 10.000 sekian. Untuk Sobat Betra pecinta kopi, ada kopi Kapal Api Special Bag yang biasanya 19.000 sekian menjadi 18.000 sekian. Kemudian untuk So Clean Liquid Sobat Betra yang biasanya harganya 15.000 sekian menjadi sangat murah di mana kampus besok menjadi 10.000 sekian gitu. Dan yang pecinta yang suka mie instan, ini ada mie sedap baru ya, isi 5 bungkus, langsung 5 bungkus dengan rasa ayam bawang. Harganya biasanya 12.000 sekian. Untuk besok sahabat Betra yang mau beli besok menjadi 11.000 sekian. Itu beberapa sahabat Betra yang luar biasa murah dari mana kampus. Satu lagi coba, ini sebuah item tentang dishwash liquid refill jeruk nipis ekonomi yang biasanya harganya 8.000 sekian menjadi 6.000 sekian. Itu Sobat Betra, informasi harga dari mana kampus mudah-mudahan bermanfaat. Silakan besok untuk waktunya belanja beberapa item sangat murah besok. Luar biasa murah periode hari Jumat 19 Juni 2026. Sekali lagi hanya di mana kampus.

antara kita dari Hedi Yunus, sahabat Petra. Ini lagu juga sudah cukup lama ya, 90-an gitu. Tepatnya di 94 gitu, antara kita. Dan kalau kita hubungkan sahabat Petra di antara, ditambahi sebuah awalan di antara kita, pasti sahabat Petra juga masih ada yang masih mempunyai orang-orang tercinta. Ya, mungkin kita sendiri, sahabat Petra sendiri yang mungkin saat ini sedang mendengarkan Petra karena lagu-lagunya memang pas gitu. Orang-orang tercinta kita adalah biasanya orang tua di atas kita gitu, yang saya maksud. Karena akan saya hubungkan dengan sebuah artikel dari kompas.com tentang sebuah judul yang bagi saya sangat penting dan sangat apa sahabat Petra, membuat kadang-kadang membuat terenyuh, apa ya, terenyuh, terharu gitu. Di kompas.com tanggal beberapa hari yang lalu gitu, ada sebuah judul yang memberitakan tentang kisah lansia yang tak bisa pensiun. Wah, saya pikir kenapa nggak bisa pensiun, karena apa namanya, prestasi kondisinya sehingga tidak boleh pensiun. Ternyata bukan, sahabat Petra. Jadi judul ini mengarah kepada tetap kerja dalam kondisi ya mungkin karena sudah renta, karena dianggap lansia, kondisinya terpaksa harus tetap bekerja. Dan judulnya di sini adalah kisah lansia yang tak bisa pensiun, tetap kerja meski pinggang sakit dan tangan gemetar gitu. Apakah ini juga dialami oleh di antara kita sahabat Petra, mungkin orang tua kita sendiri yang kebetulan masih ada, sekarang sudah lanjut usia. Saya kategorikan yang lanjut usia sekarang adalah yang ya sudah cukup umur atau sudah matang 65 ke atas gitu. Ini diberitakan sahabat Petra kalau di Jakarta, mungkin di Jogja juga kita lihat juga para banyak di antara para senior kita, orang-orang tua kita, atau bahkan sahabat Petra di situ menjadi bagian dari yang sudah sekarang sudah menyadari sudah cukup umur gitu, tetapi karena situasi dan kondisinya tanda petik ya harus bekerja karena untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau saya di berita ini sahabat Petra, kita beri contoh di Jakarta, di sekitar kawasan Ragunan gitu, Jakarta Selatan, sebagian warga lanjut usia masih terus melakukan segala kegiatannya. Ya, misalnya ada yang mengangkat semen di proyek renovasi sebuah rumah, kemudian ada pula yang berdiri seharian mengatur parkir di depan pertokoan. Dan ketika di usia banyak orang membayangkan masa pensiun sahabat Petra yang tenang, yang orang berpikiran dulu bahwa masa tenang, masa santai, relax gitu, artinya tidak dikejar kebutuhan. Ternyata mereka sebagian dari kita, sebagian dari mungkin di lingkungan kita, bukan hanya di Jakarta, tapi di Jogja mungkin, kita masih banyak melihat para senior kita, para lanjut usia di atas 65 tahun yang masih bergulat dengan kerasnya karena mencari nafkah. Ketika Kompas berbicara dengan seorang laki-laki, Pak Parman namanya, usia lebih dari 65 tahun, ditanya kenapa masih kerja, katanya menjawab, ya namanya juga orang susah, katanya kita miskin, mau gak mau ya harus kerja selagi bisa, katanya. Dia terus memilih pekerjaannya yang dianggap mampu di usianya yang sudah dikatakan sangat senior, lebih dari 65 tahun, menjadi pengemudi ojek online di sekitar Ragunan gitu, ketika ditemui Kompas beberapa hari yang lalu. Dan sahabat Petra, kalimat sederhana itu menggambarkan realitas pahit yang dihadapi banyak lansia di perkotaan. Masa tua belum tentu identik dengan istirahat, sahabat Petra. Ya, mungkin artinya di sini istirahat adalah tidak berarti harus diam, tapi istirahat sebenarnya karena secara ekonomi sudah terpenuhi, jadi tidak perlu mencari lagi. Tetap gerak dengan segala aktivitasnya, sosial maupun beribadah maupun hal-hal yang lain gitu. Tapi di sini memang tidak bisa istirahat karena memang tidak terpenuhi oleh ekonominya sehingga harus bekerja.
Nah, bagi kelompok ekonomi bawah, hari tua, sahabat Petra, justru seringkali menjadi fase paling rapuh secara finansial. Ini sebuah informasi, sahabat Petra, dan pembelajaran buat kita semuanya yang mungkin belum menyampai 65 tahun, yang sudah mencapai 65 tahun dan memang harus melakukan segala kegiatannya, terutama yang di Jogja. Mudah-mudahan juga tetap semangat, dan memang ini menjadi sebuah keharusan. Mau apa lagi, ya harus melakukan segala sesuatunya. Yang penting sesuai dengan kekuatan dan sesuai dengan kesehatan yang dimiliki. Jadi tetap kehidupan ini tetap harus jalan karena realitanya begitu. Itu sahabat Petra. Nah, ini sebenarnya kalau kita bicara lansia ini sahabat Petra, di Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebanyak 33,94 juta jiwa. Ya, kalau di persentase ini 11,93% dari total populasi penduduk Indonesia. Yang berarti sahabat Petra, 1 dari 10 orang Indonesia telah terkategori sebagai lansia usia di atas 60 tahun. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran sekali lagi sahabat Petra yang sekarang masih muda, masih bisa berkarya, mempersiapkan diri. Paling tidak benar menabung itu penting buat diri sendiri, apalagi kalau bekerja di mana sebuah instansi tidak menyiapkan masa tua atau masa pensiun dengan dana pensiun yang diterima setiap bulan. Mau tidak mau ya harus menabung sendiri agar ketika usia masa pensiun tidak harus mencari target lagi, mencari usaha lagi yang mestinya bisa dinikmati dengan masa istirahat gitu. Tetap aktif tapi secara finansial tercukupi, dan itu memang harus dibangun dari sekarang. Dan sekali lagi untuk sahabat Petra yang mungkin para senior saya yang mungkin mendengarkan Petra dan mungkin sudah di atas 65 tahun, dan selamat untuk yang bisa menikmati dengan tenang karena secara finansial sudah tertata gitu. Tapi yang belum, tetap semangat dan tetap mawas diri, jaga kesehatan ya. Dan tentu saja melakukan yang memang dimampu ya, yang mampu secara kapasitas juga mampu secara fisik gitu. Mudah-mudahan kita semuanya siap sahabat Petra apapun yang terjadi. Kadang-kadang ngenes juga kalau melihat kita, para senior kita masih di jalan dan kadang-kadang masih ada yang mengerjakan secara fisik gitu. Kadang-kadang ikut terharu. Apakah kita ke depan juga harus begitu? Itu yang harus kita jaga.

0: Sari, Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245567 0274885481.
1: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
3: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.

Sobat Peter masih di Gita Prima dan sekarang jam 1 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih yang terus mendengarkan Petra, terutama di Gita Prima sampai jam 2 nanti. Dan masih lagunya tentu lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits ke belakang, yang pernah hits pada tahun-tahun beberapa waktu yang lalu. Sobat Peter, ada yang menarik kalau kita bicara tentang orang-orang tercinta yang kita kasih, yang kita cintai, yang sudah lanjut usia. Entah itu orang tua sahabat Petra di situ, atau mungkin sekali lagi sebagian dari sahabat Petra yang mendengarkan juga kebetulan sudah masuk kategori lansia gitu. Jadi kalau menurut BPS itu umur lansia pada tahun 2025 sebagai berikut sahabat Petra. Yang dianggap lansia itu dengan jumlahnya 60 sampai 64 tahun itu ada 12 sekian juta orang sahabat Petra. Kemudian yang lebih tua lagi, lebih senior lagi, 65 sampai 69 itu ada 9 juta sekian. Dan yang lebih senior lagi 70 sampai 74 tahun itu ada 6,34 juta orang. Dan yang 75 tahun ke atas masih cukup banyak sahabat Petra. 75 tahun ke atas berarti ada yang sampai 80, ada yang mungkin nyaris 100, ada yang usia 90-an gitu. Mudah-mudahan pada sehat sahabat Petra, ada 5,97 juta ya orang, cukup banyak. Jadi sahabat Petra, cukup sisi lain kita bangga ya, mungkin punya orang tua yang bisa terkatakan sehat, atau istilahnya tanda petik awet gitu, hingga nyampe 80-an, 90-an itu sebuah prestasi ya untuk zaman sekarang. Nggak tahu kalau angkatan-angkatan sekarang apakah juga bisa nyampe 90-an gitu. Yang penting berapapun kudu siap buat semuanya, terutama hubungannya dengan finansial, terutama tidak merepotkan diri sendiri juga. Yang penting diri sendiri tidak merepotkan orang-orang di sekitarnya, walaupun itu adalah anak atau mungkin cucu, kalau bisa kan begitu sahabat Petra ya. Jadi sahabat Petra, dengan jumlah segitu tadi, Indonesia tuh sudah masuk tren fase struktur penduduk tua, aging population ya, sejak beberapa tahun terakhir. Jadi sudah memasuki fase struktur penduduk usia tua. Jadi mayoritas atau mungkin banyak yang tua, dan sekarang makanya di tahun-tahun politik sekarang banyak orang, banyak politikus yang menyasar kaum Gen Z, milenial ya, sehingga beberapa calon mencoba tampil untuk lebih muda dengan segala gaya dan stylenya gitu. Harapannya usia-usia muda juga yang memasuki masa peralihan gitu bisa tertarik gitu. Namun sebenarnya saya pernah baca juga sahabat Petra, untuk tampil menarik untuk yang lebih lansia tidak harus juga tampil dengan gaya muda gitu, tapi dengan gaya yang lebih luas, lebih bisa ngomong, ngobrol, menguasai semua lini, semua hampir semua yang lagi hits gitu, itu juga menunjukkan sebuah kemajuan. Sangat tidak pas juga ketika gayanya benar-benar mau menjadi anak muda dengan postur yang sudah mulai kusut gitu. Menarik sahabat Petra ya, kalau kita bicara teman-teman orang-orang yang senior di atas kita gitu. Kemarin dari cerita sahabat Petra, ini pengalaman juga. Ada sebuah cerita, sebuah keluarga yang mempunyai seorang lansia ya, kemudian naik kendaraan. Lansia bisa dikategorikan sekali lagi ini mungkin 70 tahun ke atas, naik motor dari pagi gitu. Nah, ditunggu sampai malam tidak pulang-pulang sahabat Petra. Ini kejadian nyata ya. Intinya begitu. Jadi sudah cukup lama tidak pulang dan naik kendaraan, sehingga para putra-putrinya, cucunya gitu mungkin, kemudian membuat sebuah berita yang intinya tanda petik hilang gitu. Dan disebar di media, terutama di WhatsApp grup gitu. Dan kebetulan saya sempat dapat gitu. Nah, ini menjadi sebuah catatan buat kita semuanya yang mungkin mempunyai orang tua yang masih ada dan mungkin masih dikategorikan sehat sehingga masih mampu naik kendaraan roda 2,
apa mungkin juga roda 4. Nah, dalam kasus ini roda 2 ditunggu sampai kasarannya apa ya, intinya tidak pulang-pulang sudah cukup lama sehingga membuat orang-orang yang di rumah bingung dan mulai mempertanyakan kok nggak pulang-pulang istrinya gitu. Nah, setelah beberapa lama ternyata sampai sekian jam gitu, intinya gitu, pulang dengan diantar mas-mas Gojek gitu. Ternyata motornya rusak, sahabat Petra. Tapi hebohnya, bingungnya orang-orang yang ditinggal karena kok nggak pulang-pulang, sudah lanjut usia, sehingga sampai dibuatkan berita seorang kakek yang hilang gitu. Ternyata pulang dan penyebabnya adalah motornya rusak. Sebuah catatan, sahabat Petra. Mungkin dari fisik kuat ya, tapi dengan kejadian tadi kita bisa mengambil sebuah pengalaman. Kalau memang mau naik kendaraan, dipastikan motornya yang dikendari oleh orang-orang di senior, oleh senior kita, atau boleh dikatakan yang lanjut usia, dipastikan yang lebih muda, memastikan kendaraannya oke, ya, baik bensin dari ban sehingga tidak mogok. Yang kedua, jangan lupa zaman sekarang adalah zaman komunikasi. Kalau masih mentega, ya, yang mentega masih beri kepercayaan kepada orang-orang yang kita cintai, terutama yang lanjut usia, naik kendaraan sendiri, dan kita masih trust the professional karena bapak atau mbah kita atau kita sendiri memang bukan merasa ya memang sehat gitu. Tetap bawa HP, sahabat Petra. Ini menjadi sebuah penting kalau dalam kondisi seperti ini. Tidak perlu HP yang mahal ya, karena yang mahal menjadi masalah lain nanti kalau diincar juga. Masalah yang penting adalah HP yang bisa komunikasi dan sudah di charge, baterainya sudah 100%, pastikan baterainya awet dan ada pulsanya, sahabat Peter. Ada HP nggak ada pulsanya masalah gitu. Jadi kejadian kemarin artinya kalau dia punya HP ya, orang tua kita atau kita sendiri yang mungkin sudah lanjut, harus menyiapkan diri juga, selain orang-orang yang lebih muda, menyiapkan diri sehingga tidak terjadi sebuah kebingungan ketika orang tua kita atau kita sendiri mogok naik motor atau mobil, sudah menyiapkan diri. Sekali lagi, bagaimana kita tidak merepotkan orang lain ketika masa tua datang, dan tentu saja bagaimana menyiapkan diri sendiri dari sisi finansial. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, sahabat Petra. Tetap sehat, tetap semangat, dan biarkan mengalir dan kita bisa menikmatinya. Pastikan segalanya lebih baik hari ini, sahabat Petra. Sampai jumpa, ketemu lagi besok.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejus indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kuliahkan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulaken handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Suk Nen Sen Jia, kebiasaan yang diulang. Di Tiongkok, pada zaman dahulu kala, hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah kepada rakyat. Lalu, diperintahkan kepada prajurit bawahannya akan menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan perangkat memanah di tangannya. Panglima mulai menarik busur dan melepas satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat. Sungguh luar biasa. Pai Fa Pai Chong. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba seorang tuah penjual minyak menyeletuk, "Panglima memang hebat, tetapi zisi sufa sulian balia. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Sontak, panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya, apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu? Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol guci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol guci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya, "Zisi sufa sulian balia." Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Suk Nen Sen Jia, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian.

0: Pendengar yang budiman, dari cerita tadi kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu betapa luar biasanya kekuatan kebiasaan. Habit is power. Hasil dari kebiasaan yang terlatih dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian pula, untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter sukses. Dan karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Mari kita siap melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan bermental sukses secara berkesinambungan, sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kesuksesan di setiap perjuangan kehidupan kita. Sekali lagi, Sunan Senja, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
3: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
2: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
3: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
2: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
3: Maksudnya gimana sih, Pak?
2: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
4: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu. Beres, kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama. Credit Union.
5: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua

0: Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu. Beres, kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama. Kredit Union. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
1: Love and inspiration.
0: Petra 105.4.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, di antaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militair yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Fransiskus Saverius Kidul Loji.

0: Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Tan Xiao Gui, pengecut mau bunuh diri. Tampak seorang pemuda berdiri termangu-mangu di tepi sebuah jembatan dengan sungai yang berair deras di bawahnya. Sesekali matanya menerawang jauh, menarik napas panjang, dan jelas kelihatan di wajahnya dia sedang frustasi dan putus asa. Si pemuda berkata sendiri, "Semua kenikmatan duniawi telah aku cicipi. Aku pernah kaya, pernah bepergian ke tempat-tempat indah di seluruh dunia. Makanan lezat dan kenikmatan yang dapat dibeli oleh orang juga telah aku rasakan. Tetapi sekarang aku sungguh tidak bahagia. Keluargaku berantakan. Anakku meninggal dunia. Istriku pun pergi meninggalkan aku. Lalu untuk apa lagi aku hidup di dunia ini? Biarpun aku masih memiliki harta kekayaan, tetapi hatiku kosong dan menderita." Si pemuda tampak bersiap-siap bunuh diri dengan menyeburkan diri ke dalam sungai. Tetapi di saat yang bersamaan, datang seorang pengemis berpakaian kumal menghampiri dia. "Tuan yang baik, tolong beri saya sedikit uang untuk makan. Saya doakan semoga Tuan selalu sehat dan berumur panjang." Segera dikeluarkan dompet dari sakunya, mengambil semua uang yang ada sambil memberikan kepada si pengemis, dia berkata, "Ambillah semua uang ini." "Semua ini?" tanya si pengemis tidak percaya. "Iya, ambillah semua. Karena di tempat yang akan aku tuju, aku tidak lagi memerlukannya," kata si pemuda sambil mengalihkan pandangannya ke arah sungai di bawah jembatan. Si pengemis rupanya merasakan sikap pemuda yang agak janggal. Sambil memegang dan memandangi uang itu sejenak, kemudian cepat-cepat mengembalikan uang sambil berkata, "Tidak, tidak jadi. Aku memang seorang pengemis, tetapi aku bukan seorang pengecut. Dan aku tidak akan mengambil uang dari seorang pengecut. Ini, bawalah uang ini bersamamu ke sungai itu." Pengemis itu pun segera pergi dari situ sambil berteriak lantang, "Selamat tinggal Tuan Pengecut." Pria yang ingin bunuh diri itu pun terpana kaget. Perasaan puas dan bahagia sejenak yang dirasakan karena bisa memberi lenyap seketika. Dia sangat ingin si pengemis menerima pemberiannya, apalagi di akhir hidupnya. Tetapi itu pun tidak bisa. Tiba-tiba dia menyadari bahwa ternyata dengan memberi kepada orang lain justru dia merasa bahagia. Ini sungguh suatu pengalaman baru bagi pemuda itu. Kemudian dia memandang ke arah sungai sekali lagi, lalu berpaling dan berjalan pergi mengejar si pengemis. Dia ingin mengucapkan terima kasih dan memberitahu bahwa dia tidak akan menjadi seorang pengecut. Dia berjanji di dalam hati akan kembali berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan dengan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitu mengenaskan mendengar orang mengakhiri hidupnya dengan jalan pintas. Bahkan tidak jarang, gara-gara masalah sepele, orang mengambil tindakan bodoh. Setiap manusia pasti mengalami problem-problem kehidupan. Tetapi, bagaimanapun berat dan besarnya beban hidup, kan imian tuh, kita harus berani menghadapinya. Semua itu hanya karena satu alasan, yaitu Ransen Sijong Zhe. Hidup adalah tanggung jawab. Daripada berani mati secara pengecut, jauh lebih bernilai berani hidup secara satria. Dan ternyata kebahagiaan tidak hanya didapat pada saat kita menerima, tetapi kebahagiaan bisa kita dapatkan justru saat kita bisa memberi.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Pak, temenin belanja yuk.
6: Belanja kemana sih?
5: Kemana kampus.
7: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
5: Loh, kok jadi papa yang semangat?
6: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
8: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
9: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
10: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
11: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
12: Love and inspiration.
13: Petra 105.4.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Menyebut sejarah keberadaan Islam di Yogyakarta gak bisa lepas dari Kampung Kauman yang ada di sebelah barat Keraton Yogyakarta. Nah, Kampung Kauman ini pada zaman kerajaan merupakan tempat bagi 9 ketip atau penghulu yang ditugaskan keraton untuk membawahi urusan agama. Kampung ini memiliki peran besar dalam gerakan keagamaan Islam. Nah, di masa perjuangan kemerdekaan, kampung ini menjadi tempat berdirinya gerakan Islam Muhammadiyah. Di kampung ini juga bisa ditemui sebuah sekolah lanjutan yang telah berdiri sejak tahun 1919. Awal berdirinya, sekolah itu bernama Hochschule Muhammadiyah dan kemudian diganti menjadi Quick School pada tahun 1923. Nah, sekolah yang juga didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada tahun 1930 akhirnya dipecah menjadi dua, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, bangunan yang paling terkenal yang termasuk dalam kompleks Kampung Kauman ini adalah Masjid Agung. Nah, masjid ini menjadi masjid pusat di wilayah Kesultanan yang didirikan sejak 16 tahun setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Nah, arsitektur masjid yang sepenuhnya bercorak Jawa ini dirancang oleh Tumenggung Wiryakusumo.

0: Petra FM.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur di pusat kota Jogja, ini kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Selama ratusan tahun mendiami Indonesia termasuk Yogyakarta, Belanda ternyata meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar dengan halaman yang luas. Loji tertua di Yogyakarta terletak persis di seberang kantor pos besar, yaitu sebuah bangunan yang kini dinamai Benteng Frederberg. Bangunan benteng yang disebut Loji Besar atau Loji Gede itu dibangun pada tahun 1776 sampai dengan 1778, hanya 2 tahun berselang setelah berdirinya Keraton Yogyakarta Hadingdingrat. Benteng yang semula bernama Rustenburg itu konon sengaja didirikan di poros keraton Tugu agar bisa mengawasi gerak-gerik keraton. Ya, sebagai sebuah benteng, kawasan loji besar dilengkapi dengan beragam bangunan yang mendukung. Misalnya, tempat pengintaian hingga peristirahatan bagi para serdadu. Semasa loji besar masih digunakan sebagai benteng, terdapat sebuah meriam yang sengaja diarahkan ke keraton dalam posisi siaga tembak sehingga memudahkan penyerangan. Hal itu dilakukan ternyata agar pihak keraton mengakui bahwa Belanda memiliki kekuatan. Padahal sebenarnya sih kekuatan keraton jauh lebih

0: Sutra FM.
1: Two in One, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Tukang gembok dan muridnya. Seorang ahli kunci ternama bermaksud ingin mewariskan ilmu kepada dua orang muridnya. Setelah dididik selama beberapa tahun, dua murid itu telah mahir dan menguasai berbagai teknik cara membuka berbagai jenis gembok. Untuk menentukan ahli warisnya, maka ahli kunci itu bermaksud menguji mereka secara bersamaan. Disiapkannya dua buah kotak terkunci yang di dalamnya berisi sebuah bungkusan barang berharga yang ditempatkan di dua kamar yang bersebelahan. Si A dan si B masuk secara bersamaan ke masing-masing kamar yang telah disediakan. Tidak lama kemudian, si A keluar. Dia telah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Sang guru bertanya, "Wah, begitu cepat kamu berhasil membuka. Apa isi kotak itu?" A menjawab, "Di dalam kotak terdapat sebuah bungkusan berisi permata. Wah, sinarnya berkilauan indah sekali." Tidak lama kemudian, si B menyusul keluar dari kamar. Kembali, pertanyaan yang sama diajukan kepada si B. "Apa isi kotak yang telah berhasil kamu buka?" B menjawab, "Aku hanya membuka gembok dan kemudian keluar. Tidak membuka kotak, apalagi melihat isi bungkusan yang ada dalam kotak itu." Sang guru mengangguk puas dengan jawaban B. Dan akhirnya diputuskan sang guru bahwa si B yang menjadi ahli warisnya. Keputusan itu tentu saja tidak bisa diterima oleh A. Dengan penasaran, ia bertanya, "Guru, aku membuka gembok lebih cepat dibandingkan dengan B. Kenapa bukan aku sebagai ahli waris guru?" Sang guru menjawab, "Profesi kita adalah tukang kunci. Tugasnya adalah membantu pemilik membuka gembok yang kuncinya hilang atau rusak agar si pemilik mendapatkan barangnya. Membuka gembok adalah tugas kita. Jika gembok sudah dibuka, kita juga berusaha ingin melihat isinya. Itu berarti melanggar moral etika profesi kita sebagai ahli kunci. Tidak peduli apapun pekerjaan kita, moral etika profesional harus dijunjung tinggi. Karena tanpa moral etika, seorang ahli kunci dengan mudah bisa berganti profesi menjadi pencuri. Apakah kau bisa mengerti?" Si A mengangguk-anggukkan kepala, puas dengan jawaban sang guru. Dia menyadari di mana letak kesalahannya dan bersyukur mendapat pelajaran moral yang sangat berharga sebelum terjun di tengah masyarakat. Walaupun ada perasaan kecewa bahwa dia bukan ahli waris yang ditunjuk, tetapi dia berjanji pada dirinya sendiri, kelak dalam menjalankan profesinya akan menjadi ahli kunci profesional dengan moralitas etika sebagai dasar profesinya. Memang tepat apa yang diilustrasikan dalam cerita tadi. Kita sebagai seorang profesional di bidang apapun harus mampu melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan lingkup kerja profesional kita. Jika kita tidak mengerti fungsi tanggung jawab sebagai profesional secara baik dan benar, maka akan mudah bagi kita terjerumus dan melakukan pelanggaran yang tidak semestinya, yang pada akhirnya hanya mendatangkan akibat fatal pada diri sendiri. Mari jalankan profesionalisme dengan etika moral secara bersamaan. Seirama proses waktu yang berjalan, maka nama baik dan kepercayaan serta kesuksesan besar pasti akan berada di tangan kita. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
3: Petra FM.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Dan kau berkata, Tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Woman, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: Citra FM.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
0: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Meiyu, bintang telu. Tidak ada jalan yang rata. Di pagi hari yang buta, terlihat seorang pemuda dengan bungkusan kain berisi bekal di punggungnya, tengah berjalan dengan tujuan mendaki ke puncak gunung yang terkenal. Konon kabarnya, di puncak gunung itu terdapat pemandangan indah layaknya berada di surga. Sesampai di lereng gunung, terlihat sebuah rumah kecil yang dihuni oleh seorang kakek tua. Setelah menyapa pemilik rumah, pemuda mengutarakan maksudnya. "Kek, saya ingin mendaki gunung ini. Tolong, Kek, tunjukkan jalan yang paling mudah untuk mencapai ke puncak gunung." Si kakek dengan enggan mengangkat tangan dan menunjukkan 3 jari ke hadapan pemuda. "Ada 3 jalan menuju ke puncak. Kamu bisa memilih sebelah kiri, tengah, atau sebelah kanan." "Kalau saya memilih sebelah kiri?" "Oh, sebelah kiri melewati banyak bebatuan." Setelah berpamitan dan mengucap terima kasih, si pemuda bergegas melanjutkan perjalanannya. Beberapa jam kemudian, dengan penuh berjujuran, si pemuda terlihat kembali di depan pintu rumah si kakek. "Kek, saya tidak sanggup melewati terjalnya batu-batuan. Jalan sebelah mana lagi yang harus saya lewati, Kek?" Si kakek dengan tersenyum mengangkat lagi 3 jari tangannya menjawab, "Pilihlah sendiri, kiri, tengah, atau sebelah kanan." "Jika aku memilih jalan sebelah kanan?" "Sebelah kanan banyak semak berduri." Setelah beristirahat sejenak, si pemuda berangkat kembali mendaki. Selang beberapa jam kemudian, dia kembali lagi ke rumah si kakek. Dengan kelelahan, si pemuda berkata, "Kek, aku sungguh-sungguh ingin mencapai puncak gunung. Jalan sebelah kanan dan kiri telah aku tempuh. Rasanya aku tetap berputar-putar di tempat yang sama, sehingga aku tidak berhasil mendaki ke tempat yang lebih tinggi dan harus kembali kemari tanpa hasil yang kuinginkan. Tolong, Kek, tunjukkan jalan lain yang rata dan lebih mudah agar aku berhasil mendaki hingga ke puncak gunung." Si kakek serius mendengarkan keluhan si pemuda sambil menatap tajam. Dia berkata tegas, "Anak muda, jika kamu ingin sampai ke puncak gunung, tidak ada jalan yang rata dan mudah. Rintangan berupa bebatuan dan semak berduri harus kamu lewati. Bahkan kadang jalan buntu pun harus kamu hadapi. 只要你的意志坚强，selama keinginanmu untuk mencapai puncak itu tetap tidak goyah, hadapi semua rintangan, hadapi semua tantangan yang ada, jalani langkahmu setapak demi setapak, kamu pasti akan berhasil mencapai puncak gunung itu seperti yang kamu inginkan, dan nikmatilah pemandangan yang luar biasa. Dengan takjub, si pemuda mendengar semua ucapan kakek. Sambil tersenyum gembira, dia menjawab, "Saya mengerti, kek. Saya mengerti. Terima kasih, kek. Saya siap menghadapi selangkah demi selangkah setiap rintangan dan tantangan yang ada. Tekad saya makin mantap untuk mendaki lagi sampai mencapai puncak gunung ini." Dengan senyum puas, si kakek berkata, "Anak muda, aku percaya kamu pasti bisa mencapai puncak gunung itu. Selamat berjuang." Sama seperti analogi proses pencapaian mendaki gunung tadi, untuk meraih sukses seperti yang kita inginkan, Mayu Bintan Telu, tidak ada jalan yang rata, tidak ada jalan pintas. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan selalu datang menghadang. Kalau mental kita lemah, takut tantangan, tidak yakin pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan pasti akan kandas di tengah jalan. Hanya dengan mental dan tekad yang kuat, mempunyai komitmen untuk tetap berjuang, barulah kita bisa menapak di puncak kesuksesan.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
4: Petra FM.
5: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sendo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7

0: Engkau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
4: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: Petra FM.
1: Two in one, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Paihe Kuti, tebing bunga lili. Dikisahkan di tepian tebing yang terjal, tumbuhlah setangkai tunas bunga lili. Saat tunas bunga lili mulai bertumbuh, dia tampak seperti sebatang rumput biasa. Tetapi dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kelak dia pasti akan bertumbuh menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Rumput-rumput liar di sekitarnya mengejek dan menertawakan. Burung-burung dan serangga pun menasihatinya agar tunas lili jangan bermimpi menjadi bunga. Mereka pun berkata, "Hai tunas muda, sekalipun kamu bisa mekar menjadi kuntum bunga lili yang cantik, tetapi lihatlah sekitarmu. Tebing yang terpencil ini, biarpun secantik apapun dirimu kelak, tidak ada orang yang akan datang melihat dan menikmati keindahanmu." Diejek seperti itu, tunas bunga lili tetap diam dan semakin rajin menyerap air dan sinar matahari agar akar dan batangnya bertumbuh kuat. Akhirnya, suatu pagi di musim semi, saatnya kuncup pertama pun mulai bertumbuh. Bunga lili merasa senang sekali, usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Hal itu menambah keyakinan dan kepercayaan dirinya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan mekar menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Kewajibanku sebagai bunga adalah mekar dan berbunga. Tidak peduli apakah ada orang yang akan melihat atau menikmati keberadaanku. Aku tetap harus mekar dan berbunga sesuai dengan identitasku sebagai bunga lili." Hari demi hari, waktu terus berjalan. Akhirnya, kuncup bunga lili pun mekar berkembang. Tampak indah dan putih warnanya. Saat itulah, rumput liar, burung dan serangga tidak lagi mengejek dan menertawakan. Bunga lili pun tetap rajin memperkuat akar dan bertumbuh terus. Dari satu kuntum menjadi dua kuntum. Berkembang lagi, terus dan terus berkembang semakin banyak. Sehingga di kejauhan, tepian tebing pun seolah diselimuti oleh hamparan putih bunga-bunga lili yang indah. Orang-orang dari kota maupun desa mulai berdatangan menikmati keindahan permadani putih bunga lili. Dan tempat itu pun kemudian terkenal dengan sebutan Paihe Kuti, tebing bunga lili. Pendengar yang berbahagia, cerita semangat bunga lili ini menginspirasikan kepada kita. Saat kita mempunyai impian, ide, keinginan, atau apapun yang menjadi keyakinan kita untuk diwujudkan, jangan peduli ejekan orang lain. Jangan takut diremehkan orang lain. Tidak perlu menanggapi semua itu dengan emosi, apalagi membenci. Justru sebaliknya, tetaplah yakin dan berjuang dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Buktikan semua mimpi menjadi nyata. Hanya dengan bukti keberhasilan yang mampu kita ciptakan, maka identitas kita, jati diri kita, lambat atau cepat, pasti akan diakui dan diterima. Selaras dengan pepatah yang mengatakan, "A great pleasure in life is doing what people say you cannot do. Kepuasan terbesar dalam hidup ini adalah dapat melakukan apa yang dikatakan orang lain tidak dapat kita lakukan. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
3: Hi, Karmu Lagi.
4: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
3: Tudag Keja Sindo Bellum.
4: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
5: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
6: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.7

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax Time.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata curang. Saudara, meskipun SIM menjadi syarat mutlak untuk mengendarai atau membawa kendaraan bermotor, tapi bukan berarti kita bebas menggunakan segala cara untuk mendapatkannya, apalagi berlaku curang. Sebab gara-gara ketahuan curang, seorang pria dijatuhi larangan selama 1 tahun tidak boleh mengikuti tes untuk memperoleh SIM. Seorang pria yang mengikuti tes untuk mendapatkan SIM tertangkap melakukan kecurangan. Caranya, dengan menyembunyikan kamera dan earphone untuk berkomunikasi dengan kaki tangannya. Kamera mini itu diletakkan di dada, tepatnya di balik baju yang dipakainya. Kepada polisi, ia mengaku telah menghabiskan dana sebesar 8,2 juta rupiah untuk memperoleh alat tersebut dari tempat yang tak jauh dengan lokasi ujian. Tempat itu sendiri direkomendasikan oleh instruktur sekolah mengemudi tempatnya belajar menyetir mobil. Karena ingin lulus tes dan segera bekerja, menjadi alasan utama mengapa ia melakukan kecurangan itu. Saudara, curang artinya tidak jujur, tidak lurus hati, dan tidak adil. Apapun bentuknya, tindakan ini sangatlah tidak dibenarkan untuk dilakukan dalam segenap kehidupan kita. Akan tetapi kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Banyak orang, semakin hari semakin banyak, melakukan tindakan ini dengan alasan tertentu. Meskipun tidak sedikit yang tahu benar apa konsekuensi yang akan diterimanya kelak jika kedapatan berbuat curang. Selain mendapatkan sanksi atau hukuman, masalah baru pun tentu akan muncul dan membuat kita semakin jadi sulit. Untuk itu, jangan sekali-kali melakukan sesuatu yang tidak jujur, yang tidak lurus, dan yang tidak adil jika ingin segalanya dapat berjalan dengan baik. Sekalipun mungkin masalah curang menjadi hal yang biasa dalam kehidupan di masyarakat kita, namun kita perlu menjauhkan diri dari tindakan yang jelas-jelas tidak terpuji itu. Sebaliknya, tetap lakukan segala sesuatu dengan jujur, dengan lurus, dan dengan adil. Meski mungkin ada begitu banyak proses yang harus kita lalui, juga membutuhkan waktu yang cukup lama atau bahkan pengorbanan yang tidak sedikit. Namun yang jelas, jikalau pada akhirnya kita mendapatkan hasil yang baik, maka semua tidak akan menjadi sia-sia, bukan? Sebaliknya, jerih payah kita terbayar sudah. Ingat, jangan biarkan diri kita disesatkan oleh berbagai bentuk kecurangan. Sebaliknya, jadikanlah kebenaran Tuhan sebagai rekomendasi yang baik agar kita dapat menjalani hidup dengan baik dan berkenan kepadanya. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa anakku mudah iri. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Iri itu kan perasaan tidak senang, Pak Paul ya, melihat orang lain itu berhasil atau sukses atau senang gitu. Jadi dia tidak senang ketika orang lain senang gitu, Pak Paul. Dan itu tentu kita sebagai orang tua ya tidak menghendaki anak kita itu seperti itu. Tapi harus diakui kita pun sebagai orang tua ada perasaan itu juga gitu, Pak Paul ya. Nah ini yang saya mau tanyakan ini, sejak kapan sebenarnya seseorang itu punya perasaan iri dulu, Pak Gunawan?
1: Ternyata anak-anak itu sejak kecil bisa iri, Pak Gunawan. Nah ini memang sedikit membingungkan kita, sebab kita kan sebetulnya itu berusaha ya untuk bersikap netral kepada anak, nggak mau membeda-bedakan, tapi kok anak kita ini mudah iri. Nah jadi ya kita mau membahas hal ini, mudah-mudahan kita bisa belajar satu dua hal untuk menolong anak agar tidak iri kepada orang lain.
0: Ya, itu sejak dia bisa berkomunikasi dengan orang lain, sejak itu pula dia bisa iri gitu, Pak Paul ya.
1: Betul, misalnya dia umur 2 tahun sudah mulai bisa kelihatan gitu. Kan misalnya kakaknya mendapatkan sesuatu atau adiknya menerima sesuatu dan dia tidak, nah dia bisa langsung ya menunjukkan sikap enggak senang, dia bisa mau merampas barang itu atau dia marah kepada mamanya atau papanya. Jadi ya sekali lagi usia sedini itu pun anak sudah bisa menunjukkan reaksi iri. Dia enggak suka kok adiknya atau kakaknya mendapatkan sesuatu yang dia tidak mendapatkannya.
0: Tapi orang tua yang enggak peka kan enggak merasakan bahwa itu adalah iri yang ditampakkan gitu. Dipikir hanya nakal aja gitu, Pak.
1: Betul ya, biasanya kita ini beranggapan anak-anak yang enggak apa-apa deh anak-anak. Nah, tapi justru saya kira ada baiknya kita memperhatikan reaksi-reaksi seperti ini, karena kalau enggak ditangani ya reaksinya akan terus berlanjut sampai dia nanti sudah usia remaja dan bahkan sudah mencapai usia dewasa.
0: Karena kan ada iri itu yang bisa bersifat positif juga gitu, Pak Paul ya, yang mendorong seseorang itu supaya maju. Tanpa ada perasaan iri itu kan dia ya tenang-tenang saja ya, dianggap dia yang paling baik gitu. Tetapi dengan iri itu kalau kita ambil positifnya, itu kadang-kadang kan bisa memotivasi seseorang untuk maju. Tetapi yang seringkali terjadi lebih banyak negatifnya daripada positifnya itu tadi, Pak Paul.
1: Seringkali iri itu membuat kita merasa enggak puas ya. Kita enggak puas berarti ya kita ini enggak bisa bersyukur. Nah akhirnya iri hati itu bukan saja mempengaruhi relasi kita dengan sesama, tapi juga dengan Tuhan. Sebab akhirnya tuh kita itu seolah-olah tuh merasa Tuhan itu kok enggak adil, membeda-bedakan kita, orang lain kok lebih diberikan berkat, kita kok kurang. Padahalnya Tuhan sudah memberikan berkat yang berkelimpahan kepada kita. Nah jadi ya sebagai orang tua kita mesti awas ya kalau melihat anak kita kok menunjukkan sikap-sikap iri. Nah ini mesti kita hadapi.
0: Iya. Jadi sebagai orang tua apa yang bisa kita lakukan, Pak Paul?
1: Pertama kita tetap mesti introspeksi diri. Mungkin kita tidak dengan sengaja membeda-bedakan anak ya, tapi secara tidak sengaja kita telah mengkomunikasikan kepadanya bahwa saudaranya lebih baik daripada dia. Tanpa kita sadari, sebenarnya anak peka ya melihat sikap kita. Saya berikan contoh. Sewaktu ia melakukan sesuatu yang baik, kita hanya berkata terima kasih. Namun tatkala adiknya melakukan sesuatu yang baik, kita berkata, kamu sungguh anak yang baik.

0: Baik, terima kasih ya sayang. Nah, mungkin kita tidak berniat ya membedakan reaksi, tetapi karena memang terdengar berbeda, maka anak menyimpulkan bahwa adiknya lebih baik. Dan karena lebih baik, maka ia pun lebih disayang daripada dirinya. Nah, contoh yang lain, yang kerap terjadi adalah pemberian hadiah, Pak Gunawan. Misalnya nih ya, gini, kita beranggapan karena anak mempunyai kesukaan yang lain-lain, maka sebaiknya kita membelikan hadiah yang sesuai dengan kesukaan masing-masing. Nah, setelah anak membuka dan melihat hadiahnya, ternyata ia tidak suka dan malah marah kepada kita. Ia menuduh kita tidak menyayanginya dan lebih menyayangi kakaknya. Nah, sudah tentu kita bingung, ya, kenapa kok reaksinya seperti itu? Nah, bisa jadi, walau kategori mainannya sesuai dengan kesukaannya, tapi bentuknya atau modelnya tidak ia sukai. Sewaktu ia melihat kakaknya senang menerima hadiahnya karena kebetulan sesuai baik jenis maupun bentuk mainannya, timbullah rasa iri. Nah, sesungguhnya rasa irinya muncul lebih dikarenakan dia tidak senang, sedang kakaknya senang. Dengan kata lain, ia iri akan kesenangan yang dinikmati kakaknya, bukan karena mainannya itu saja. Nah, kita mesti menyadari bahwa hal-hal seperti ini dapat menimbulkan iri hati. Nah, jadi kalau kita menyadarinya, ya yang bisa kita lakukan adalah kita bertanya kepadanya, apa yang membuatnya kok tidak menyukai mainan itu? Jika dia mengatakan bentuknya lah, modelnya lah, nah kita dapat menjanjikan bahwa kita akan mengajaknya ke toko mainan dan menukar mainannya itu. Kepekaan dan kesediaan kita untuk memberikan sesuatu seperti yang diharapkannya membuatnya tahu bahwa ia dikasihi. Nah, ini penting buat anak dari kecil menyadari ya, menerima dengan jelas bahwa orang tua benar-benar mengasihinya.
1: Iya. Kalau masa kecil memang biasanya iri itu ditujukan kepada saudara kandungnya, jarang ditujukan kepada orang tuanya atau apa. Betul. Orang lain, Pak Pol ya. Nah, ini kalau beda umurnya terlalu jauh, rasa iri itu juga agak berkurang dibandingkan dengan kalau jaraknya itu cukup dekat gitu, hampir sebaya itu, Pak Pol ya.
0: Betul sekali. Dan memang bukan hanya jarak yang lebih pendek yang lebih mudah ya menimbulkan iri hati, juga kesamaan jenis kelamin, Pak Gunawan. Jadi anak laki dan adiknya laki-laki, anak perempuan dan adiknya perempuan, kalau usianya apalagi nggak terlalu terpaut jauh, nah biasanya tuh iri hati lebih mudah muncul di kalangan mereka, karena mereka itu tuh lebih cepat sekali membandingkan dirinya, karena memang sebanding usianya nggak terlalu terpaut jauh dan jenis kelaminnya sama.
1: Nah, bagaimana dengan kalau itu kembar, kan usianya sama gitu, Pak Pol ya, jenis kelaminnya pun misalnya sama gitu.
0: Nah, kembar sedikit mendingan karena gini, Pak Gunawan, kebanyakan orang tua yang mempunyai anak kembar biasanya tuh apa-apa akan membeli barang yang persis sama. Jadi akhirnya ya kemungkinannya iri itu lebih kecil. Udahan wajahnya hampir sama, tuh bentuk tubuhnya hampir sama. Akhirnya orang tua kebanyakan membeli baju yang sama, permainan yang sama, hampir semuanya sama. Nah, jadi kemungkinan iri hati diperkecil. Yang lebih rentan adalah kakak beradik, usia tidak terpaut jauh, dan kebetulan jenis kelaminnya sama.
1: Iya, tapi rupa-rupanya memang iri hati di antara anak-anak itu banyak disebabkan oleh kesalahan orang tua di dalam mendidik, Pak Pol. Kalau kita melihat contoh di Alkitab, seperti Yusuf dan kakak-kakaknya, lalu Yakub dan Esau, itu kan gara-gara orang tuanya, Pak Pol.
0: Betul, jadi kadang-kadang ya, orang tua itu nggak sengaja ya, akhirnya menyuburkan iri hati itu. Saya ya nggak berkata orang tua yang menyebabkan, tapi akhirnya menyuburkan iri hati itu muncul memang dari dirinya si anak itu. Tapi sudah tentu memang ada orang tua yang jelas-jelas, Pak Gunawan, membedakan anak. Ada, kita nggak bisa pungkiri, ada anak yang difavoritkan karena misalkan dari 3-4 anak dia kok yang paling ganteng, yang paling tinggi, udah begitu di sekolah prestasi belajarnya paling bagus. Nah, jadi ada anak-anak yang akhirnya jelas-jelas ditinggikan di atas anak-anak yang lainnya. Nah ini nggak bisa nggak akan memancing rasa iri dari adik atau kakaknya yang lain.
1: Ya, jadi itu kalau keluarga itu anak-anak itu terdiri dari lebih dari dua orang gitu Pak Pol ya. Seperti keluarganya Yakub, mereka itu bisa membentuk kelompok-kelompok gitu Pak Pol ya.
0: Betul, sebab akhirnya mereka itu merasa mereka adalah kelompok yang dirugikan, diabaikan, nggak diterima, dinomorduakan. Nah mereka jadinya tuh mempunyai satu kesamaan. Maka dalam kasusnya anak-anak Yakub baru dikata ya mereka sebetulnya sih sudah nggak suka baik dengan Yusuf maupun adiknya Benyamin. Karena memang jelas-jelas Yakub sangat mengutamakan ibu mereka. Ya, jadi memang jelas dua anak itu, tapi karena mungkin Benyamin saat itu masih kecil, jadi yang lebih menjadi sasaran kemarahan kakaknya adalah Yusuf gitu. Sebab dia kok memang dibelikan baju yang baik dan jadi akhirnya nggak bisa enggak mereka melihat kami nggak disayang seperti Yusuf disayang oleh ayah.
1: Iya. Dan Bapak, untuk alasan diberikan yang baik dibandingkan dengan yang lain, itu orang tua kan punya alasan sendiri, dan anak-anak atau saudara-saudara yang iri itu pun punya alasan gitu. Jadi katakan yang tadi Pak Paul usulkan, anak yang iri itu enggak cocok dengan mainan apapun, dia kan selalu punya alasan untuk menolak pemberian orang tuanya gitu Pak Paul.
0: Bisa aja ada anak yang memang ya pokoknya mau tolak aja dah, enggak mau gitu ya. Ada juga memang anak yang memanipulasi orang tuanya Pak Gunawan. Jadi sengaja menolak, mengambek, ya membuat orang tua jadi susah. Ada juga yang begitu. Tapi ya intinya adalah sumbernya iri hati. Karena kok dia merasa orang tuanya itu lebih menyayangi kakak atau adiknya ketimbang dia.
1: Iya. Jadi kalau kita sudah melakukan hal yang seadil-adilnya katakan itu, menurut pandangan kita sebagai orang tua, tapi masih terjadi iri hati seperti itu, bagaimana Bapak?
0: Nah, kemungkinan yang kedua adalah ini Pak Gunawan. Anak lahir tidak sama, dan ini berarti secara fisik dan kebisaan anak pun tidak sama. Satu anak dengan anak yang lainnya itu yang gak sama. Masalahnya adalah ketidaksamaan seringkali berkonotasi tidak sama baik. Misalkan wajah berbeda tidak hanya berarti wajah berlainan, tetapi juga wajah yang tidak sama gantengnya, tidak sama cantiknya, begitu. Talenta yang berbeda acap kali juga berarti cerdas atau kurang cerdas, bagus dan buruk. Nah, singkat kata, perbedaan antara anak adalah ladang subur munculnya iri hati. Nah, sebagai orang tua, kita mesti menyadari hal ini. Pada akhirnya, tanggapan atau penghargaan orang terhadap dirinya, baik fisik maupun kebisaan, sangat menentukan seberapa baik ia menilai dirinya. Nah, jika adiknya mempunyai penilaian fisik dan kebisaan yang dihargai oleh lingkungan, besar kemungkinan ini akan membuatnya iri. Misalnya, dia bisa dalam bidang-bidang yang bersifat seni, misalnya dah. Kakaknya bisa sekali dalam hal-hal yang bersifat matematika, ya, fisika lah apa. Nah, kita harus mengakui kenyataan Pak Gunawan bahwa anak-anak yang kuat dalam bidang sains seringkali lebih dihargai. Itu kita nggak bisa sangkal. Kita pernah sekolah dulu, jadi kita masih ingat kalau ada teman yang memang kok pandai sekali dalam bidang-bidang sains, sangat menerima penghargaan baik dari guru maupun dari sesama teman. Tapi teman-teman atau kita yang mempunyai talenta atau kebiasaan dalam bidang-bidang seperti misalkan seni, biasanya ya dianggap biasa-biasa saja, nggak dianggap gimana-gimana. Nah, kalau kebetulan itu adalah adik atau kakak kita, nah kita akan berasa sekali dibandingkan Pak Gunawan. Nah, jadi sebagai orang tua, jangan kita berkata kepadanya, oh, penilaian orang tidak tepat, dan bahwa semua talenta sama, tidak ada yang lebih baik satu dari yang lainnya. Nah, perkataan ini tidak sesuai kenyataan, sebab memang penampilan dan kebiasaan tertentu lebih dihargai daripada penampilan dan kebiasaan lainnya. Ya memang nggak sama kok. Anak yang cantik akan dikerumuni oleh orang-orang, oleh teman-temannya. Ya, anak yang kurang cantik ya biasanya nggak dikerumuni oleh teman-temannya. Jadi ya kita nggak bisa sangkal perbedaan memang seringkali ya menimbulkan reaksi atau respons dari lingkungan yang berbeda. Nah, jadi upaya kita menghiburnya dengan berkata semua sama malah membuatnya merasa kita tidak peka dengan kenyataan dan tidak hirau dengan penderitaannya. Nah, maka seyogianya akuilah bahwa memang penampilan dan kebiasaan tertentu lebih mendapat penghargaan ketimbang yang lainnya. Utarakanlah pengertian kita terhadap kesedihan dan mungkin pula ketakutannya. Setelah itu, barulah kita yakinkan bahwa kita mengasihinya sama seperti kita mengasihi kakak atau adiknya. Dan ajaklah dia untuk bersuka cita bersama adiknya, merayakan hal baik yang boleh terjadi dalam hidup adiknya. Nah, tindakan ini memang perlu ya Pak Gunawan, sebab kita tidak mau menyangkal kenyataan hidup dan kita pun tidak ingin menyangkal kenyataan hidup. Kita mau mendidiknya untuk menerima dalam tanda kutip kekurangan diri dan merayakan dalam tanda kutip kelebihan orang. Jadi singkat kata, tugas kita adalah mendorongnya menerima diri apa adanya. Akui dengan jujur bahwa tidak mudah untuk bersuka cita atas keberhasilan atau kemenangan orang atau kelebihan orang yang tidak kita miliki. Namun ya udah, selalu tekankan bahwa Tuhan mempunyai rencana tertentu atas setiap diri kita. Yang ganteng, yang cerdas matematiknya atau apa, mempunyai rencana Tuhan atas hidupnya. Kita juga mempunyai rencana Tuhan atas hidup kita.
1: Ya mungkin kalau kita mengajak anak yang apa yang iri tadi ya Pak Bel, untuk bersuka cita dengan keberhasilan atau kelebihan dari saudaranya, ini mungkin agak sulit juga kita lakukan tuh. Tapi minimal kita bisa memberikan dorongan kepadanya untuk menerima kenyataan itu. Dan kita tunjukkan bahwa orang yang punya kelebihan tanggung jawabnya juga lebih besar, hanya itu Pak Bel. Tapi kalau dia diminta untuk bersuka cita atas kelebihan itu, kok memang agak sulit memang Pak Bel.
0: Sulit sekali Pak Gunawan. Kita coba ya bayangkan skenario seperti ini Pak Gunawan. Anak perempuan misalnya ya, dua-duanya anak perempuan. Si adik itu kok cantik sekali, si kakak itu ya enggak ya, biasa-biasa saja. Nah, sudah remaja Pak Gunawan, setiap malam ya teman-temannya si adik itu datang ke rumah. Dan kalau nyari-nyari siapa? Si adik. Tok tok tok tok tok, pintu dibukakan, nyari siapa? Si adik. Nah, si kakak hanya bisa gigit jari, lihat teman-teman adiknya begitu banyak yang datang, sedangkan tidak ada satu teman pria yang cari dia. Nah, itu benar-benar berat Pak Gunawan. Berat sekali. Nah, jadi penting itu sebagai orang tua tuh kita mengakui, gak gampang memang. Kita bisa katakan kalau saya jadi kamu, saya akan merasakan yang sama. Saya akan sedih dan saya akan bertanya, kok wajah saya gak seperti adik saya? Kok adik saya yang dikaruniakan begitu banyak oleh Tuhan, saya kok enggak? Memang berat sekali. Nah, maka ya tadi Pak Gunawan bilang ya betul, bersuka cita untuk kelebihan adiknya di sini memang berat sekali ya. Kita juga bisa ya mengatakan, tadi Pak Gunawan sudah katakan, setiap kelebihan mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Kelebihan misalnya penampilan fisik yang begitu baik, nanti ada tanggung jawabnya yang berat juga ya. Bagaimana bisa menjaga diri, bisa memilih pasangan yang tepat, sebab begitu banyak orang yang menyukainya. Nah, sedangkan yang biasa-biasa aja gak terlalu sulit ya dalam hal memilih pasangan hidup. Nah, jadi mungkin hal seperti itu yang bisa kita sampaikan kepada anak kita.
1: Iya. Hal yang ketiga yang perlu kita lakukan apa Pak Paul?
0: Kita mesti menyadari bahwa ada anak yang egois sehingga selalu menuntut perhatian penuh dari kita. Nah, anak-anak yang seperti ini ya gak bisa enggak mudah iri. Anak yang egois ini Pak Gunawan tidak dapat dan tidak rela berbagi perhatian dengan orang lain. Itu sebab Iri hati mudah sekali timbul dalam hatinya. Apakah yang mesti dilakukan bila inilah penyebab iri hatinya? Nah, sudah tentu kita tidak suka melihat sifat ini, dan besar kemungkinan sifat seperti ini membuat kita marah. Kita nggak suka ya anak kita itu egois. Namun justru inilah yang harus kita waspadai. Kemarahan kita kepadanya makin membuatnya merasa diri jahat atau jelek, dan ini akan memperburuk iri hati pada dirinya. Baginya, kemarahan kita adalah pertanda bahwa kita tidak menyukainya dan ingin membuangnya. Mungkin kita bertujuan baik ya, menghilangkan iri hati, tapi kemarahan dan penghukuman akan makin membuatnya merasa diri jelek dan jahat. Sebagai akibat, dia makin iri dan makin membenci saudaranya yang dinilai lebih baik daripada dirinya. Jadi, saran saya, sebaiknya kita berbicara kepadanya secara pribadi. Kita katakan bahwa kita ini mengasihinya, namun kita prihatin akan tindakannya yang mementingkan diri sendiri. Ajaklah dia untuk menjadikan ini proyek dalam hidupnya, yaitu proyek mementingkan orang lain. Doronglah dia untuk berbagi, supaya fokus hidupnya beralih dari dirinya kepada orang lain ya. Nggak hanya jadi dia itu memikirkan kepentingan diri sendiri.
1: Nah, orang yang egois atau anak ini yang iri, apakah otomatis dia menjadi anak yang egois, Bapak?
0: Memang sebetulnya sih nggak mesti, Pak Gunawan. Jadi ada anak-anak yang iri karena memang dia merasa, dan kenyataannya dia itu nggak sama dan nggak punya apa yang dimiliki oleh adik atau kakaknya. Tadi contoh yang sebelumnya kita bahas ini ya. Nah, tapi memang anak-anak yang egois hampir dapat dipastikan semuanya iri.
1: Ya.
0: Begitu. Karena apa? Sebab anak-anak egois harus selalu mendapatkan yang terbaik, yang paling utama. Dia itu nggak bisa tuh mendapatkan yang nomor 2 atau diperlakukan sebagai kelas 2. Nggak bisa, dia harus selalu yang nomor 1. Maka begitu melihat ada orang yang mendapatkan sesuatu yang dianggapnya lebih dari dia, udah dia nggak suka dah, dia nggak senang sekali. Nah, itu adalah bentuk iri hati.
1: Iya. Untuk menangani hal ini, Pak Pol ya, Pak Pol tadi katakan kita harus berbicara secara pribadi dengan anak ini, dan kita mengatakan bahwa kita mengasihinya. Tapi ini kan bukan sesuatu yang mudah. Mungkin mudah untuk dikatakan, tetapi pada waktu kita hidup sehari-hari dengan anak ini, kalau anak itu tidak merasakan bahwa kita mengasihi, kan makin parah anak ini, Pak Gunawan.
0: Ya, memang enggak mudah ya, Pak Gunawan ya. Begini. Nomor satu ya, reaksi kita itu mesti kita jaga, dan itu enggak mudah sebab kalau kita ini kebetulan orangnya nggak egois, kita ini kebetulan justru ya menekankan pada yuk tolong orang, yuk berbagi dengan orang, yuk murah hati. Terus lihat anak kita kok egois, reaksi kita biasanya adalah marah. Kita itu marah. Jadi begitu melihat anak kita kok egois, kita udah langsung marah, kita langsung marah. Nah, jadi penting untuk kita bisa tenang berbicara dengan dia dan berkata, ya, ini memang menimbulkan keprihatinan karena ini bisa menjadi masalah dalam hidup dia, tapi kita mau dia tahu bahwa kita mengasihi dia tetap sama. Nah, jadi penting tuh reaksi kita bukan reaksi yang marah dan negatif, karena makin begitu, apalagi kalau kita sering maki-maki dia, kata-katai dia, memang kok anak egois, memang kamu anak yang egois, hanya mikirin diri sendiri. Nah, makin dia merasa dirinya jelek dan terbuang, udah deh, dia makin egois.
1: Ya, jadi paling tidak itu orang tua bisa mengurangi kemarahannya terhadap anak yang iri hati ini gitu, Pak Pol ya. Walaupun menunjukkan kasih ini kan suatu langkah yang lain yang memang membutuhkan perjuangan tersendiri bagi orang tua yang responnya biasanya marah gitu, Pak Pol. Nah, apakah ada cara yang lain, Pak Pol?
0: Yang terakhir adalah kita harus mengajak anak untuk menghargai dan mengembangkan potensi pada dirinya. Inilah obat iri hati yang paling mujarab. Iri hati ditimbulkan oleh mata yang berfokus pada orang lain, bukan diri sendiri. Jadi doronglah anak untuk mengembangkan apa yang dimilikinya, bukan memimpikan apa yang tidak dimilikinya. makin dapat dia melihat kegunaan potensi yang ada pada dirinya, makin besar penghargaannya atas karunia yang dimilikinya. Jadi kita mencoba ya, terus mendorong anak melihat apa tuh potensi pada dirinya, apa tuh kebiasaannya. Dorong dia untuk menggalinya, mengembangkannya, sehingga fokusnya itu enggak lagi pada orang lain, pada apa yang orang miliki, tapi perlahan-lahan fokusnya beralih kepada dirinya. Oh, saya punya kebiasaan ini. Apalagi kalau dia melihat kebiasaannya ini kok berguna, bisa dipakai olehnya untuk kepentingan yang bisa membawa kegunaan bagi dirinya. Nah, jadi ya kita coba tolong anak kita untuk melihat kebiasaan pada dirinya dan mengembangkannya.
1: Tapi memang paling penting di sini saya lihat juga teladan orang tua, Pak Pol ya. Jadi kita mengatakan kepada anak ini supaya jangan iri terhadap saudaranya. Tetapi kalau orang tua itu menampilkan dia iri terhadap keberhasilan kakak-kakaknya, jadi kakak-kakaknya sendiri gitu, itu juga akan dinilai oleh anak ini.
0: Betul. Nah, jadi orang tua memang berperan sangat besar sekali, Pak Gunawan. Kita nggak bisa berkata kepada anak kita jangan iri, tapi terus kita itu tuh sering ngomongin orang kanan kiri, si A punya ini, si A kok sombong, kita memang orang nggak punya, si A kok begini, si B kok begini. Nah, itu yang akan nanti diserap oleh anak. Jadi akhirnya anak bertumbuh besar dengan sikap nggak puas dengan apa yang dimilikinya dan selalu memimpikan apa yang orang punya.
1: Kita harus belajar lebih banyak bersyukur di depan anak-anak ini supaya paling tidak itu bisa menunjukkan bahwa sifat iri hati ini bukan sesuatu yang positif, ini banyak yang negatifnya gitu, Pak Pol ya.
0: Betul.
1: Iya, dan ini kan sesuatu yang sulit kalau kita tangani sendiri. Apakah ada ayat firman Tuhan yang mendasarinya, Pak Pol?
0: Amsal 12 ayat 27 mengingatkan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Orang yang rajin adalah orang yang terus menggali dan mengembangkan dirinya. Nah, orang seperti inilah yang akan memperoleh kepuasan. Ya, tapi orang yang malas dalam hal ini adalah orang yang iri ya. Jadi memikirkan buruan yang di luar dirinya, tapi akhirnya nggak pernah nangkep-nangkep. Tapi orang rajin, dia akan melihat ke dalam, dia melihat apa yang bisa dikerjakannya, dia coba gali dan dia coba kembangkan. Nah, orang ini akan memperoleh kepuasan dan nggak mudah dililit oleh iri hati.
1: Iya, Bapak, kalau masa kanak-kanak itu mempunyai iri hati seperti itu, dan sebagai orang tua kita sudah berusaha untuk membantu anak ini supaya tidak iri gitu. Namun, kalau sampai tidak terselesaikan, Bapak, itu apa akibatnya, Bapak?
0: Sudah tentu nomor satu yang paling dirugikannya adalah diri sendiri. Orang yang iri itu sebetulnya yang menghancurkan dirinya. Nggak pernah puas, nggak pernah bersyukur, selalu melihat apa yang kurang. Nah, dia akan sengsara. Yang kedua adalah dia akan membuat orang yang dekat dengannya sengsara juga. Karena dia akan ngeluh terus, dia akan nuntut terus. Nah, akhirnya seringkali ya orang menjauh dari dia. Karena nggak tahan ya dengar dia itu ngeluh, nuntut sana sini. Jadi kebanyakan ya udahlah, orang akan menjauh darinya. Berarti dia makin sendiri, makin sengsara. Jadi sekali lagi, iri hati itu merugikan nomor satu siapa? Diri sendiri.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa anakku mudah iri. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya, dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Love and inspiration. Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu.
4: Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya.
3: Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.

my soul longs to you. I want to be close with you, Lord. Dwell in your presence. Jiwaku merindukanmu, Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, lebih dalam lagi.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM. Petra FM.
2: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 10. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara, dan kepada kasih terhadap saudara-saudara, kasih terhadap semua orang. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Renungan hari ini berjudul Kecukupan Anugerah Allah. Bayangkan seorang musafir hendak menempuh perjalanan jauh dan berat. Tentunya ia tidak hanya membutuhkan peta, tetapi juga bekal, perlindungan, dan kekuatan fisik. Tanpa ini semua, perjalanan akan terasa mustahil. Gambaran ini menolong kita memahami kehidupan orang percaya yang sedang berjalan menuju kedewasaan iman di tengah beragam tantangan. Rasul Petrus menulis suratnya kepada jemaat yang hidup di tengah tekanan dan godaan. Dalam ayat 3, ia menegaskan bahwa kuasa ilahi Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Artinya, Allah tidak mengutus umat-Nya berjalan tanpa bekal. Yang kita perlukan untuk bisa hidup berkenan kepada-Nya sudah disediakan-Nya. Ini menegaskan bahwa pertumbuhan iman bukan soal mencari hal-hal baru di luar Tuhan, melainkan kesediaan untuk menghidupi apa yang telah dianugerahkan-Nya. Lantas, Petrus mengajak jemaat untuk menambahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan kasih. Semua ini bukan beban, melainkan respon syukur atas anugerah yang telah lebih dahulu dianugerahkannya. Harus diakui, kita sering merasa kurang mampu, kurang bijak, atau kurang kuat menghadapi persoalan. Maka kita diingatkan bahwa di dalam Tuhan, kekurangan itu bukan alasan untuk menyerah. Sebab Ia telah menyediakan sumber daya rohani yang cukup untuk menghadapi setiap musim dalam kehidupan kita. Mari kita berhenti meragukan kecukupan anugerah Allah. Percayai dan hidupilah apa yang telah Ia anugerahkan. Niscaya hidup kita akan bertumbuh dan berdampak bagi sesama, sehingga Tuhan dimuliakan. Hidup itu anugerah,
rangkaian kesempatan untuk menemukan kebaikan dalam diri dan sesama, asal kita bersedia.

yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Shalom alaikum Bapak Ibu dan sekalian para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Saat ini kita akan satu hati di dalam doa malam bersama dengan saya Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo melalui pancar siar sarana telekomunikasi Radio Petra pada gelombang 105.7 FM yang senantiasa mengumandangkan kasih dan perdamaian. Dengan santi, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang terus merasakan syukur kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupan hingga saat ini, sekalipun masih ada persoalan pergumulan penderitaan yang kita alami. Namun yakinlah bahwa di dalam Tuhan kita peroleh kekuatan karena iman, pengharapan, dan kasih pada karya agung Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang mengadankan banyak hal untuk kita menjadi kuat dan tegar serta berpengharapan yang benar kepada Tuhan Sang Tata Surgawi. Oleh karena itu, mari kita satukan hati, masuk dalam doa, dan kita bersyukur Roh Kudus menolong membimbing kita mengungkapkan doa-doa kepada Tuhan Bapa di surga. Ya Tuhan Bapa Surgawi, sumber pertolongan kami, kami naikkan syukur atas kasih karunia dan rahmat yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami menyatukan hati dari berbagai tempat sepanjang pancar siar Radio Petra FM pada gelombang 107.5 FM ini dijangkau oleh setiap pribadi yang rindu dalam kesatuan hati dengan doa-doa yang senantiasa dipanjatkan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau menolong kami melaksanakan setiap tugas kewajiban di sepanjang hari ini. Dengan suka duka yang ada dalam kehidupan kami, baik ketika kami masih dalam rupa-rupa persoalan pergumulan, sakit penyakit maupun kedukaan, itu semua menolong kami untuk kuat dan tegar karena perlu penghiburan serta kekuatan daripada Engkau ya Tuhan. Ataupun ketika kami beroleh banyak kebahagiaan, sehingga itu juga menolong kami untuk tidak lupa diri dan terus mau rendah hati dalam bimbingan Roh Kudus bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini kami berdoa, seraya kami menyadari banyak keterbatasan bahkan kesalahan yang kami lakukan diambil sepanjang hari ini, kami mohon pengampunan-Mu agar apa yang kami panjatkan kepada-Mu dalam doa ini Tuhan tidak ada batu sandungan. Dan kami meyakini Sang Juru Syafaat yaitu Tuhan Yesus Kristus akan menjadi pengantara bagi kami. Engkau Tuhan Sang Bapa mendengarkan doa kami dan mengabulkan doa kami. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk setiap tugas kewajiban yang kami lakukan, Engkau perkenankan jadi sarana bagi kami untuk mau evaluasi dan juga berkomitmen melanjutkan setiap tugas kewajiban dengan mengandalkan Engkau, supaya dengan berkat-Mu itu menguatkan kami ketika kami melanjutkan setiap tugas kewajiban ada di dalam naungan rahmat-Mu, baik dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, kewirausahaan, pemanfaatan jasa online maupun juga studi anggota keluarga dimanapun berada, bahkan di luar negeri sekalipun. Berkati Tuhan, Engkau menolong kami untuk bersyukur atas setiap hal yang telah kami lakukan ataupun yang akan kami lakukan, supaya kami terus dengan kerendahan hati menjaga diri dengan baik, tutur dan sikap sebagaimana Engkau kehendaki juga dengan kebaikan, sebab Engkau menyatakan anugerah kasih-Mu dengan sabda Tuhan dalam kitab suci maupun pranata-pranata baik melalui peraturan, undang-undangan, dan kesepakatan-kesepakatan yang baik yang harus kami jaga dengan nilai etis moral, supaya dengan demikian tidak ada batu sandungan bagi kami sebagaimana kami telah melakukan di hari-hari baik pemberian Tuhan maupun yang akan datang yang akan kami lakukan, senantiasa ada dalam terang firman-Mu, terang kasih-Mu,
Terang apa yang kau kehendaki, sebagaimana hidup kami menjadi garam, menjadi lilin, menjadi terang, menggarami kehidupan ini, hingga kami engkau persiapkan menjadi berkat. Setelah kami engkau beri berkat relasi kehidupan rumah tangga, sebagai orang tua, anak, cucu, anggota keluarga, saudara, bersaudara, relasi sebagai suami istri, relasi dalam sosial kemasyarakatan, relasi dalam jaringan kebersamaan anggota tubuh Kristus sebagai gereja, dengan setiap tugas kewajiban yang kami emban, apapun wujud dan bentuknya. Ya Tuhan, kami meyakini Engkau memberkati, sehingga kami dapat menjaga keharmonisannya, bahkan menjaga keharmonisan dengan alam, dengan sesama, dengan banyak pihak, dengan pemerintah, yang itu saja juga ada dalam doa-doa kami, dan mereka-mereka yang dalam relasi kehidupan senantiasa dapat kami wujudkan kebaikan, kebenaran, dedikasi, dan tanggung jawab itu dengan sepenuh hati dalam kebersamaan, demi terwujudnya damai dan sejahtera anugerah Tuhan. Begitu pula ketika ada persoalan pergumulan dengan sesama, ada doa juga untuk saudara-saudara kami yang sekalipun kami ada dalam posisi sebagai yang tak berdaya atau sebagai korban. Engkau tetap menolong kami untuk berbelas kasih, memberikan pengampunan, bahkan juga memberkati sebagaimana Tuhan ajarkan, untuk kami tetap menghargai nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana keteladanan Yesus Kristus yang menerima banyak pihak, bahkan menerima seluruh umat manusia, dipersembahkan kepada Engkau dalam pengudusan karya agung dengan pengorbanannya. Kami juga meyakini langsungan berkat-Mu Tuhan untuk relasi kehidupan kami antar umat beragama, sehingga secara khusus di Yogyakarta kami dapat membangun kerukunan meskipun masih ada persoalan pergumulan yang muncul karena pemahaman yang dijalani dengan perbedaan seringkali juga tajam. Namun banyak upaya untuk mewujudkan hal baik dalam perdamaian antar umat beragama. Kami juga senantiasa mohon langsungan berkat-Mu. Di bulan Juni sebagai bulan kesaksian dan pelayanan bagi Sinode GKJ, kami juga mohon kelangsungan berkat-Mu Tuhan untuk lembaga-lembaga yang mendapatkan penugasan dari gereja, bahkan kerjasama antar gereja atau sinode dalam layanan apapun wujud dan tentunya untuk masyarakat. Berkati Tuhan. Di antaranya berkaitan dengan kesehatan, dengan pendidikan, dengan kesejahteraan sosial, penanggulangan kebencanaan. Berkati Tuhan agar ini cara gereja melalui lembaga-lembaga Kristiani melayani Engkau dalam sosial kemasyarakatan, mewujud melalui apa yang dirasakan masyarakat dengan segala keperluan atau kebutuhannya. Sekalipun kami meyakini bahwa dalam perjuangan yang tidak mudah ada hal yang dipikirkan sedemikian rupa untuk kemajuan-kemajuannya, ada hambatan tantangan. Namun sebagai insan yang beroleh terang kasih-Mu akan mengelola segala sesuatunya dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga bersama masyarakat dan diterima oleh masyarakat untuk mewujudkan hal baik, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang bergumul dalam situasi yang sulit karena ekonomi, seiring dengan krisis global, maupun juga situasi politik di Indonesia. Para pelaku usaha yang bergumul dalam situasi yang sulit, bahkan ancaman PHK, ancaman kelangsungan operasional kegiatan usaha. Tuhan, kepada-Mu kami mohon belas kasih, agar pemimpin-pemimpin dunia membuka hati untuk mewujudkan perdamaian, hingga membawa kesejahteraan antar umat manusia. Terberkati kegigihan perjuangan mereka-mereka mewujudkan kebaikan, para pemimpin yang mewujudkan kebaikan di tengah para pemimpin bangsa dan negara kami dengan keputusan politis seringkali mengabaikan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Dan kami bergumul dalam situasi politik yang sedang berlangsung ini, yang menolong banyak pihak sedemikian rupa mengedepankan harkat martabat manusia, para pemimpin yang tanggap akan situasi keadaan, hingga dengan demikian bersinergi untuk melanjutkan tugas kewajiban dengan baik benar dan bertanggung jawab.
dan juga saudara-saudara kami yang ada dalam situasi sulit pula berhadapan dengan apa yang harus dilakukan dengan tugas tanggung jawabnya, dapat mengedepankan hal baik berhadapan dengan kepentingan-kepentingan yang lain juga, agar tidak menimbulkan korban yang seringkali menjadikan nyawa manusia taruhannya. Tuhan Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu untuk mereka-mereka yang memfasilitasi kebutuhan dasar ya umat manusia berkaitan dengan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan juga berkaitan dengan apa yang diperlukan untuk keamanan, keadilan, pendidikan, kesehatan, perdagangan. Mereka yang mempertaruhkan dengan setiap apa yang dijalani, tidak memikirkan diri sendiri, namun memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dasar itu. Kiranya kami semua menghargai jerilah mereka dan berkatilah mereka dengan kekuatan kesehatan karena mempertaruhkan raga dan nyawa, memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan dasar ya umat manusia. Kami juga memberkati Tuhan saudara-saudara kami yang secara khusus mohon langsung berkat karena kesehatan yang memerlukan proses waktu pemulihan. Di antaranya warga Gika Jambarukmo, Ibu Sunarti, Sri Sunarti Suyati, Bapak Yan Serparabaung dari lingkup Gereja Apringan, dan Bapak Danang dari lingkup Gereja Pandanalogaten. Juga untuk Bapak Hadi Swetnyo, warga Giga Cilo Gandeng Gunung Kidul, akan menjalani operasi di Rumah Sakit Akademik UGM Yogyakarta. Berkati Tuhan. Dan banyak saudara-saudara kami bergumul untuk berjuang dalam pemulihan kekuatan kesehatannya, baik yang merawat jalan, opname maupun ada di ruang intensif. Pakailah tenaga medis melaksanakan kewajiban melayani dengan advis maupun juga sarana prasarana kelengkapan medis dan juga obat sebagai sarana penunjang kesehatan utama beroleh dan berproses dalam kesembuhan. Engkau memberkatinya. Dan masih banyak saudara kami yang bergumul dalam situasi sulit dengan pengharapan untuk berproses dengan kekuatan kesehatan pemulihannya dari berbagai gereja, berbagai tempat. Saudara-saudara kami yang merindukan proses pemulihan kondisi fisik, siapapun itu, dari manapun asalnya, dari suku, agama, apapun yang dijalani, Tuhan memberikan berkat, kekuatan, kesehatan. Begitu pula keluarga, Tuhan juga senantiasa menolong memberkatinya. Kami serahkan pula dan mohon langsung berkat Tuhan kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi yang berlangsung di Manokwari, Papua. Dalam penyelenggaraannya berjalan dengan baik dan lancar, khususnya peserta kontingen Pesta Arabi dari Daerah Istimewa Yogyakarta, dan berkati dengan kekuatan kesehatan bahkan juga dengan kemenangan yang semuanya itu tertuju bagi kemuliaan nama Tuhan, mempersembahkan puji-pujian dengan baik benar dan berkualitas. Dan lebih dari itu, sebagai sarana ajang kebersamaan antar gereja yang ada di Indonesia ini, kami juga mohon berkat-Mu Tuhan. Demikian ya Tuhan, pokok doa yang dapat kami naikkan kepada-Mu di antara sekian banyak keinginan doa yang ada dalam hati kami masing-masing. Tuhan sudah lebih dahulu mengetahuinya. Dan kami bersyukur Tuhan berkati kami dengan pengharapan yang kuat karena iman kepada Yesus Kristus, dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa ada pada kami sekalian. Kami hendak beristirahat dan esok hari Engkau membangunkan kami dengan segala keberadaan hidup kami ada di dalam naungan rahmat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena bimbingan Roh Tuhan yang kudus, kami berdoa.

0: Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858 7809 0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta

0: Ambada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

Shalom Alahim. Bapak Ibu Saudara, para sahabat Peter yang diberkati Tuhan dimanapun berada, pagi ini kita akan bersatu hati dalam renungan embun pagi

melalui Mazmur 69 ayat 7 sampai dengan 10, kemudian dilanjutkan 16 sampai 18. Mazmur 69 ayat 7 sampai 10, dilanjutkan 16 sampai 18 dengan tema Tuhan, jangan sembunyikan wajah-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah dan senantiasa beserta dengan para sahabat Petra dimanapun berada, dan juga tentu saja keluarga besar Radio Petra 105.7 FM. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan memetik hikmahnya, kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus agar kita dapat memahami, memetik hikmah, dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan sabdanya. Ya Tuhan Bapa Surgawi, kami naikkan syukur atas kasih karunia dan rahmat yang Tuhan anugerahkan hingga saat ini. Engkau berikan hari baru bagi kami dengan segala keberadaan hidup kami. Ketika kami dengan kondisi tidak ada persoalan pergumulan karena kekuatan kesehatan atau banyak kebahagiaan, namun juga ketika kami masih ada dalam suasana pergumulan, suasana sedih, ketidakberdayaan, ketakutan, dan juga raga diliputi dengan sakit penyakit. Namun Engkau Tuhan yang senantiasa beserta adalah Tuhan yang ada dalam kehidupan kami dan alam semesta ini, untuk terus kami kuat mawas diri dan memperoleh semangat, sebab Engkau hadir dengan sabdamu ya Tuhan. Oleh karena itu, bersabdalah ya Tuhan, kami siap menyambutnya sebagai pedoman kehidupan kami. Sebab dengan demikian hati kami lurus dan jalan kami juga lurus kepadamu. Roh Kudus akan menolong kami bekerja dan kami sambut karya Roh Kudus. Mendengar, memahami, memetik hikmah, dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Semuanya menjadi berkat karena kami memohon dan menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda Sejati. Amin. Demikian sabda Tuhan. Mazmur 69 ayat 7 sampai 10, kemudian dilanjutkan 16 sampai 18. Janganlah mendapat malu oleh karena aku orang-orang yang menantikan Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku orang-orang yang mencari Engkau, ya Allah Israel. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela aku Engkau telah menimpa, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tupir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawablah aku, ya Tuhan,

sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmatmu yang besar. Janganlah sembunyikan wajahmu kepada hambamu, sebab aku tersesat. Segeralah menjawab aku. Demikian pewartaan Sabda Tuhan oleh Mazmur 69, ayat 7-10 dan 16-18. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan Sabda Tuhan dan yang memeliharanya dan yang melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Para sahabat Petra yang berkati Tuhan dimanapun berada, sesuatu hal yang kemudian menjadi persoalan dan bahkan menjadi beban tersendiri atau bahkan menjadikan seseorang atau kelompok orang berada dalam pergumulan yang sulit karena terdampak dari sesuatu hal yang menjadi persoalan itu, bisa saja menjadikan penderitaan yang bahkan kadang datangnya bagaikan air bah atau air banjir yang datang tiba-tiba. Atau merasa berada pada titik tertentu. Nah, pergumulan-pergumulan dihadapi secara khusus dari pihak lain. Atau kelompok lain. Atau banyak pihak yang lain terhadap dirinya. Pemazmur mengalami pergumulan yang tidak mudah. Entah karena sesuatu hal yang ia lakukan keliru di hadapan orang lain, atau merasa ketakberdayaan karena kebodohannya, sebagaimana juga ada bagian dalam ayat ini. Yang ia harus tanggung adalah realitas yang ia terima, dibenci oleh pihak lain, bahkan sanak saudaranya sendiri. Ia merasa asing meskipun ia menjadi bagian dari keluarga sendiri. Ia merasa mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Itu adalah fakta yang ia ungkapkan kepada Tuhan. Ia merasa persoalan pergumulan yang dihadapi menimpa begitu rupa bagaikan air bah yang ingin menenggelamkan dirinya. Ombak laut yang menerpa sampai sebatas lehernya. Kalau sudah ada dalam tahapan situasi keadaan semacam itu, air setinggi leher, mungkin tidak bisa berenang atau berada pada situasi yang sulit, kemana seseorang berharap? Karena ada dalam situasi yang pastinya dapat kita bayangkan kesulitannya. Hidup atau mati, dapat pertolongan atau tidak. Inilah pengalaman hidup yang dirasakan oleh pemazmur. Terus bagaimana dengan saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian mensikapi situasi keadaan semacam ini? Mungkin kita merasa sendiri menanggung penderitaan pergumulan yang bahkan mungkin kita tidak tahu. Kenapa bisa sedemikian rupa penderitaan itu menghampiri kita, datang kepada kita, tiba-tiba seperti air bah, gelombang besar. Dan banyak pertanyaan dan mungkin kita sulit menjawab. Belajar dari sabda Tuhan ini dua hal. Pertama, kita diajak untuk memiliki daya tahan. Apakah kekuatan fisik? Ya, bisa saja. Namun yang lebih penting adalah mentalitas. Karena iman yang kuat berharap kepada Tuhan.
Mazmur berada pada titik terendah, namun ia memiliki asa yang kuat. Dalam situasi yang sulit diperlukan mental yang kuat. Karena apa? Iman yang kuat pula. Bukankah dalam surat Ibrani pasal 6 ayat 19 dan 20 dikatakan tentang bagaimana pengharapan ini bagaikan sawi yang kuat atau jangkar yang kuat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus yang merintis iman itu di tengah gelombang kehidupan karena karya Yesus yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir dengan pengorbanannya. Tuhan Yesus memiliki pergumulan yang juga diungkapkan Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ketika ada dalam situasi raga disiksa sampai disalib. Ini membuktikan bahwa kepada Sang Bapa, kepada Tuhan, penyerahan atas segala hal untuk terus tertuju kepada Tuhan. Kuatnya pengharapan inilah yang menjadikan pemazmur ini hikmat yang kedua. Terus memohon kepada Tuhan. Untuk Tuhan tidak meninggalkan dirinya. Untuk Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya. Ini menunjukkan kualitas dari spirit atau semangat. Nah, iman yang kuat, mental yang kuat, hati yang teguh. Memiliki pengharapan yang kuat kepada Tuhan itulah terus menghadirkan dan terus ingin merasakan bagaimana Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya. Pertanyaan bagi kita adalah kita tidak bisa melihat wajah Tuhan. Lalu bagaimana pemazmur dapat mengungkapkan permohonan agar wajah Tuhan tidak tersembunyi atau Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya. Sesungguhnya kita dapat belajar bahwa memaknai tentang wajah Tuhan adalah representasi dari kehadiran Tuhan melalui banyak peristiwa, banyak hal, dan juga melalui pribadi-pribadi. Bahkan termasuk yang memusuhi sekalipun dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan kita. Di bagian lain ketika Israel ada dalam pergumulan di padang gurun 40 tahun. Ini jadi ungkapan fotum dan salam dalam setiap ibadah kita. Tentang pertolongan Tuhan. Sejauh mata memandang batu, batu, dan batu. Dan itu tidak mudah. Tetapi perjalanan yang dilalui dalam bebatuan yang sedemikian rupa mengerikan itu pertolongan Tuhan yang ada. Dari manakah datangnya pertolonganku? Ketika mata memandang yang adalah gunung dan gunung. Mazmur 121. Datangnya dari Tuhan sumber pertolongan. Sebab Tuhanlah yang menciptakan manusia. Alam seisinya. Ini adalah spiritualitas karena iman yang jenuin, iman yang asli tertuju kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini. Maka ia akan berpihak kepada Tuhan. Pada Tuhan melalui peristiwa alam yang dalam bahasa teologi disebutkan sebagai penyataan umum. Tuhan menyatakan apa yang Tuhan hadirkan bersama dengan manusia yang ada di dalamnya adalah alam. Dan secara khusus ada dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Paulus menekankan tentang betapa tiga hal yang penting. Iman, pengharapan, dan kasih. Representasi untuk iman kuat. Pengharapan kuat. Karena kasih yang diteguhkan kekal abadi dan itu ada pada diri Yesus Kristus. Berharap kepada Tuhan yang benar. Bukan lagi berharap mengandalkan figur-figur manusia yang bisa saja mengecewakan. Tidak lagi mengandalkan harta benda yang sesungguhnya sarana penyelenggaraan hidup.
yang kadang manusia bergantung hingga bisa melupakan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra yang berkati Tuhan, pagi ini kita sungguh diteguhkan. Hanya kepada Tuhan kita mengarahkan hidup. Tuhan tidak menyembunyikan wajah. Justru kita diminta untuk melihat realitas hidup sekalipun ada persoalan pergumulan penderitaan. Tuhan tetap membersamai kita. Wajah Tuhan ada dalam kehidupan. Wajah Tuhan ada dalam pribadi-pribadi yang ada di dalam hati dan dekat dengan kita, namun dengan kebaikan kebenaran. Bukan apa yang ada dalam hati kita dengan tipu muslihat, tidak. Tetapi keaslian hidup, kebenaran. Karena Tuhan yang ada dalam hidup ini ada pada suami, istri, orang tua, anak, sahabat, orang lain yang tidak kita kenal sekalipun. Itu menjadi cara kita untuk kuat dan tegar melanjutkan setiap tugas kewajiban. Inilah cara Tuhan memperlihatkan wajah-Nya. Sebagaimana harapan dari Mazmur, karena kebesaran rahmat Tuhan. Persoalan pergumulan perintah bisa saja besar, tapi kita harus yakin rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan lebih besar. Ini menjadi kekuatan bagi kita karena ada Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan ini yang kita imani dengan sepenuh hati. Maka kita akan terus berpengharapan. Tuhan setia hadir dalam wajah kehidupan. Dan kita akan merasakan pancaran wajah Tuhan untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Sukacita, bersyukur, berdoa, berserah dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena sabda yang Tuhan anugerahkan. Sungguh menolong kami untuk memahami betapa pentingnya hidup terus mengandalkan Tuhan. Memiliki kekuatan untuk berharap kepada Tuhan. Pencarian demi pencarian, pergumulan demi pergumulan, persoalan demi persoalan, penderitaan demi penderitaan bisa membuat kami berada pada titik terendah, krisis mentalitas, krisis iman, krisis pengharapan. Pagi ini Engkau teguhkan kami dengan sabda, mengingatkan kami, menyadarkan kami untuk terus melihat, merasakan sapaan kasih Tuhan, wajah Tuhan yang tidak tersembunyi. Berharap penuh kepada Tuhan agar kebaikan, kebenaran, kualitas hidup karena iman, pengharapan, dan kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau yang menganugerahkan, menjadi dasar bagi kami untuk melaksanakan tugas kewajiban pada di sepanjang hari ini dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, purna tugas, kewirausahaan, studi, sosialita, bersama dengan keluarga, ataupun ketika tidak sedang bersama dengan keluarga karena tugas kewajiban. Ketika kami ada dalam persoalan pergumulan, bahkan raga diliputi sakit penyakit, ada dalam asa kehidupan itu kami jalani apa yang menjadi kewajiban kami, bahkan ketika raga dalam ketakberdayaan karena penyakit. Engkau Tuhan yang menghadirkan wajah Tuhan, bahkan memancarkannya. Dan kami memiliki iman yang kuat, sebagaimana sahu yang kuat, jangkar yang kuat, di tengah arus kehidupan yang bahkan mungkin, sebagaimana gambaran yang diungkapkan oleh pemazmur, ingin menenggelamkan kami. Kami tetap memiliki prinsip dasar keimanan yang kuat. Oleh karena itu Tuhan, kami berserah kepada-Mu. Dan kami senantiasa mohon rahmat-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu ada dalam kehidupan kami.
Saudara-saudara kami yang bergumul dalam kesulitan, bahkan sakit penyakit yang diderita, bahkan opnam ataupun opnam di ruang intensif, Tuhan teguhkan Roh Kudus bekerja, bahkan Roh Kudus berdoa kepada Engkau dengan keluhan-keluhan yang tak terkatakan. Kami meyakini Engkau tetap memberikan daya. Engkau berkati setiap langkah juang apapun yang kami laksanakan. Engkau sudah menyediakan berkat. Engkau buka tingkap-tingkap langit. Kami sambut berkat-Mu yang sederhana maupun yang luar biasa. Tuhan berkati harta benda rezeki untuk kami layak mempergunakannya bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati saudara-saudara kami yang berjuang memfasilitasi kebutuhan dasariah kami untuk keperluan pangan, sandang, papan, konstruksi, keamanan, keadilan, pendidikan, kesehatan. Berkati Tuhan. Berkati pula ketika kami melaksanakan setiap tugas kewajiban. Kami bergumul dengan situasi bangsa dan negara kami. Ada hati dan doa untuk Indonesia yang kami cintai, termasuk juga yang ada di luar negeri, dengan tiap tugas kewajiban yang diemban. Di tengah banyaknya perbedaan, yang bahkan perbedaan itu tajam, ketika perjuangan kebaikan, kebenaran, keadilan berhadapan dengan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah, berkati untuk kebaikan, kebenaran, hingga bangsa dan negara kami terhindar dari persoalan yang lebih parah karena krisis kepercayaan, situasi ekonomi yang sulit yang dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha, skala kecil maupun besar. Kami mohon penyertaan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Engkau hadirkan pemikiran yang baik pada wakil rakyat, pemerintah, pengusaha, mitra pemerintah. Berkati rakyat yang rindu untuk terus merasakan hal baik dari negara ini oleh mereka-mereka yang pemangku kepentingan. Berkati Radio Petra di dalam pancar siar untuk menyatakan kasih-Mu oleh agenda kegiatan yang diwujud nyatakan. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Demikian pokok doa di antara sekian banyak keinginan kami kepada-Mu. Engkau Tuhan yang mengetahui dan Engkau Tuhan yang menganugerahkan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena bimbingan Roh Tuhan yang kudus, kami berdoa. Amin. Demikian para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, renungan embun pagi yang dapat saya sampaikan. Saya Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo Yogyakarta undur diri, dan Tuhan memberkati dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

kasih setiamu ya Tuhan yang menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Tuhan, kami membawa semua beban kami. Kami berserah, kami percaya padamu.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: menikmati firman. Roh Kudus menerangi firman bagi semua orang yang ingin mengenal kebenaran. Firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dan 3.
1: Sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan.
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, pernahkah Anda memperhatikan bayi makan? Anak kecil yang lapar itu menggenggam botolnya erat-erat dan mengecap-ngecap, benar-benar menikmati susu hangatnya. Tetapi akan tiba waktunya ketika nutrisi cair itu tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan makan bayi itu. Pada saat itulah semua kemungkinan dunia kuliner mulai terbuka. Ayat bacaan hari ini mengumpamakan orang percaya baru seperti bayi yang selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, ayat 2. Anda tidak akan memberi makan bayi yang baru lahir dengan steak dan kentang, bukan? Ya, orang Kristen bayi harus menyesap kebenaran-kebenaran Alkitab yang mereka pahami. Kemudian, layaknya anak yang bertumbuh, mereka berkembang pesat saat mereka menikmati ayat-ayat Alkitab dan berangsur-angsur mulai beralih ke prinsip-prinsip dan topik-topik yang lebih substantif. Orang percaya tidak dibiarkan sendirian memahami Alkitab, sebagaimana halnya bayi-bayi tidak diharapkan mencari makanannya sendiri. Roh Kudus yang mendiami pengikut Tuhan menerangi firman Tuhan. Selain itu, menurut 1 Korintus pasal 12 ayat 28, Tuhan menyediakan para pengkhotbah dan pengajar. Para pemimpin ini memberikan pengajaran dan penjelasan, memotivasi orang untuk bertumbuh dalam iman pribadi dan memenuhi tujuan gereja untuk menjangkau yang terhilang. Firman Tuhan adalah makanan untuk hati, pikiran, dan roh kita. Saudara pendengar, inilah meja perjamuan yang tak pernah membuat kita menjadi kenyang.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra, streaming radio.

Janganlah khawatir, saudara. Di saat tiara jalan, Tuhan pasti buka jalan.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: Jalan Damai Jogja, Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Senang sekali kami bisa menjumpai Anda di program Bun Pagi hari ini. Kami hadir untuk menemani awal aktivitas Anda dan segala persiapan yang Anda lakukan untuk aktivitas Anda sepanjang hari ini. Kami akan hadirkan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dengan harapan lagu-lagu yang kami putar menjadi kekuatan dan juga mengisi hati Anda dengan kebaikan Tuhan dan juga memberkati kehidupan Anda. Dan Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani yang Anda suka untuk diputar di Radio Petra, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Tentu saja Anda juga bisa menyertakan ucapan-ucapan bahagia bagi sahabat-sahabat, keluarga, atau siapapun yang Anda kasihi. Dan di pagi hari ini kita juga akan menerima sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Risang Anggore Liarso dari GKJ Condong Catur. Ada juga Dr. Salah yang akan menyampaikan petunjuk kehidupan melalui Guidance for Living, dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang juga akan memberikan inspirasi kehidupan iman untuk Anda semuanya. Jadi sahabat Petra, dengan sukacita kita masuk ke dalam program Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena Tuhan telah menjaga saat kita beristirahat, dan kini kita terbangun dengan kekuatan baru dan melihat sebuah hari cerah telah terbentang di depan kita. Sahabat Petra, kembali kita akan mengawali hari di hadapan Tuhan di ruang embun pagi Radio Petra 105,7 FM. Di mana hari ini episode Jumat 19 Juni tahun 2026 bersama dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Dan kita akan belajar sebuah tema, memberitakan firman kehidupan, diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 25. Karena itu kini mari, sebelum kita menerima kebenaran sabda Allah yang akan menjadi makanan bagi jiwa, sumber kekuatan kita melewati hari ini, bersama kita berdoa. Hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam Sang Firman Putramu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersuka cita atas perbuatan tanganmu yang melindungi kami saat beristirahat, yang memulihkan tubuh kami ketika terbangun, dan yang telah menyediakan hari baru di depan kami. Segala yang terbaik telah Tuhan karuniakan, bahkan sebelum kami meminta dan mensyukurinya, karena Engkau melimpahi kami semata dengan kasih setia dan kemurahan. Bapa yang maha baik, di hadirat-Mu kini kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi jiwa kami melewati hari ini. Sebab hanya dengan kebenaran sabda-Mu lah kami boleh berjalan seturut rancangan-Mu. Kami boleh menggenapi sabda-Mu dan rancangan-Mu hingga kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan penuh ketika kami menjadi anak-anak Allah yang taat. Maka berfirmanlah, Roh-Mu yang Kudus memampukan kami untuk mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Urapi hamba-Mu yang hina dan celah ini, supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kini kami, anak-anak-Mu, siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema hari ini, memberitakan firman kehidupan, bersama kita mendengar sabda Tuhan, bacaan kitab suci, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17-25, di mana dalam satu perikop berjudul Rasul-Rasul Dilepaskan dari Penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah,
berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita perlu jujur bahwa kehidupan kekristenan tidak lepas dari penderitaan. Sejarah gereja sendiri juga tidak lepas dari penganiayaan. Kita selalu saja mendengar di mana gereja dibakar, gereja dirusak, ibadah ditutup, atau juga betapa sulitnya untuk beribadah. Bahkan kita baru saja mendengar GMS, sebuah gereja yang saat beribadah kemudian dibubarkan. Demikian juga sebuah perizinan pepantan dari GKJ Nusukan juga kemudian mendapat penolakan. Itulah pengalaman nyata bahwa gereja tidak lepas dari penolakan, bahkan juga penganiayaan. Jika itu sebuah beban, bahkan penderitaan, pertanyaannya, apakah itu harus membuat kita berhenti? Apakah penderitaan dan penganiayaan harus membuat kita menyerah? Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan. Karena ada tiga hal menarik. Yang pertama, dari kata Yunani zelos yang artinya iri hati. Kita menyaksikan bahwa ternyata sebuah kejahatan tidak didasari dengan niat yang buruk, tetapi bisa justru timbul karena rasa iri hati. Itulah yang terjadi kepada para imam dan oleh orang-orang mazhab Saduki. Mereka merasakan iri dan iri bertumbuh menjadi motivasi untuk menangkap dan memenjarakan para rasul. Mereka menjadi begitu jahat karena mereka iri hati, dan orang yang merasakan iri hati jauh dari kebenaran. Sahabat Petra, bayangkan iri hati menghinggapi hati para pemimpin agama. Ini artinya rasa iri hati bisa menjangkit siapa saja. Tidak melihat usia, dari anak-anak sampai lansia bisa iri hati. Tidak melihat status sosial, dari berkekurangan sampai berkelimpahan, semua yang berkedudukan pun masih bisa iri hati. Tidak melihat
pendidikan, mereka yang terdidik sampai mereka yang cerdik cendikia, itu pun tetap dapat iri hati. Betapa berbahayanya. Bahkan jika kita boleh mengingat kembali, dosa pembunuhan pertama adalah disebabkan Kain iri kepada Habil. Hingga kita melihat si anak sulung yang tampaknya bersama-sama dengan bapa, bekerja bagi bapa, ternyata menjadi terhilang, marah, tidak mau ikut di dalam pesta bapa yang penuh dengan sukacita karena si bungsu pulang. Dan itu kembali lagi, si sulung terhilang karena iri hati. Maka mari belajar, tidak ada orang yang kebal, maka jagalah hati. Orang beragama pun dapat memiliki iri hati. Pelajaran kedua berasal dari bahasa Yunani desmoterion, yang artinya penjara, sebuah tempat gelap untuk mengurung. Disinilah para rasul yang ditangkap, dimasukkan, dikurung dengan harapan kemudian dapat dibatasi geraknya, bahkan dihentikan segala karya pelayanannya. Tetapi ternyata penjara pun yang gelap, yang pengap, yang menghentikan, tidak dapat memadamkan hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita kembali melihat bagaimana para rasul telah ditangkap, tetapi mereka jauh lebih taat daripada penderitaan yang mereka alami. Di situ kita bisa melihat pelajaran berharga, dan inilah yang ketiga. Kata Yunani remaratisoes, yang artinya firman hidup. Malaikat datang, melepaskan dan bersabda, beritakanlah seluruh firman hidup itu. Malaikat membebaskan, dan karya Allah harus dilanjutkan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita melihat ada dua gerakan. Hati yang iri menimbulkan kejahatan yang dilakukan oleh para imam dan orang-orang Saduki ingin menghentikan karya kasih Allah. Tetapi sebaliknya, gerakan kasih Allah tidak dapat dihentikan, lebih besar daripada penjara terkurung, karena malaikat membebaskan dan menyuruh para rasul melanjutkan pemberitaan Injil. Dan betapa menariknya, ternyata mereka dibebaskan bukan untuk supaya melarikan diri mencari tempat yang aman dan nyaman. Mereka dibebaskan untuk memberitakan Injil. Kita mau diajak, kuasa Tuhan lebih besar daripada segala penderitaan dan kelemahan. Ketika rancangan Tuhan tidak dapat digagalkan, maka iman menuntut harga ketaatan. Iman percaya kuasa Allah tidak lalu mencari keamanan dan kenyamanan, tetapi ketaatan pada rancangan Tuhan yang tidak dapat digagalkan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, maka akhirnya melalui firman Tuhan hari ini kembali diingatkan, penjara tidak dapat membatasi kebenaran sabda Allah. Bahkan kematian tidak dapat membatasi kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita. Kristus yang mati pun bangkit mengalahkan kematian. Rencana Allah tidak dapat digagalkan. Maka kita yang percaya tidak boleh menyerah, tidak dapat berhenti. Harga sebuah iman bahwa kuasa Allah yang begitu besar menjadikan kita anak-anak yang taat, anak-anak yang setia,
yang bahkan sekalipun menderita, mengalami penganiayaan, tidak mengurangi sukacita kita untuk memberitakan Injil, untuk tetap mengasihi, untuk tetap menyatakan karya pemulihan Allah. Kini kita bisa melihat iri hati berubah menjadi kejahatan yang menghancurkan diri sendiri. Tetapi kasih karunia justru selalu membuka jalan. Kita tidak menyerah, kita tidak pernah berhenti, kita akan selalu taat. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal, kasih karunia harus dibagikan, dan disanalah kita menyaksikan kuasa Allah, dan hidup kita kuat dan tahan uji akan mencerminkan kemuliaan Allah. Tetaplah memberitakan Injil, menyatakan kabar sukacita. Bagikanlah terus buah-buah roh. Jangan berhenti dan menyerah, karena Allah menyertai, dan di sanalah kita menjadi bagian kemuliaan Allah atas dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra, mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur dan bersuka cita karena kebenaran sabdamu telah menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami. Kami menyadari sekalipun kami hidup dalam kebenaran, bahkan telah menyatakan kebaikan Allah, kami dapat ditolak, kami dapat dibatasi, kami dapat

pakai dalam kemuliaan Allah bagi dunia yang rapuh dan terluka. Kini kami menyerahkan segenap sisa hidup kami dalam tuntunan dan perlindungan Tuhan. Mampukan kami taat dan setia hari ini menunaikan tugas pekerjaan dan panggilan kami. Lindungi kami semua. Jauhkan dari penyakit, godaan, dan kecelakaan. Kami pun teringat segenap sahabat Petra yang sakit Tuhan lawat, segenap sahabat Petra yang usia lanjut Tuhan lindungi, dan Tuhan pun memberkati kami semua seturut hikmat, rahmat, dan belas kasihan Kristus. Terima kasih Bapa, kini kami menyerahkan sepanjang hari ini di dalam tuntunan-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita akhiri embun pagi saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita mengawali hari pada embun pagi edisi Jumat 19 Juni tahun 2026. Dan dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf jika ada atur tutur ucapan saya yang tidak menjadi berkenan. Kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa

Mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama dengan kami di program Bun Pagi. Juga bagi Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani pilihan. Beberapa request Anda sudah kami putarkan, beberapa juga akan kami putarkan. Dan bagi Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan, Anda masih bisa merequest ke nomor 0856-0202-4567. Nanti request lagu yang Anda sampaikan akan kami putarkan sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sahabat Petra, kami juga mau menyapa Anda yang sekarang ini bersiap-siap untuk beraktivitas. Kami juga berharap sepanjang hari ini kita semuanya mendapatkan berkat kasih karunia Tuhan, dan hidup kita sepanjang hari ini juga penuh dengan ucapan syukur karena kita bisa melihat berkat Tuhan itu begitu nyata atas kehidupan kita hari ini. Sahabat Petra, tidak jarang dalam hidup kita, khususnya dalam pekerjaan, kita juga mengalami kejenuhan yang wajar dialami oleh banyak orang, khususnya karena kita mengerjakan rutinitas yang berulang setiap harinya. Nah, sahabat Petra, untuk mengatasi ini, ada tips kecil yang bisa kita lakukan. Misalnya, ketika kita berangkat bekerja ke tempat kerja kita atau ke tempat aktivitas kita, kita bisa melalui jalan yang lain, sekaligus juga refreshing bagi kita semuanya, sehingga ada hal yang baru yang bisa kita dapatkan sebagai inspirasi ketika kita menuju ke tempat aktivitas kita masing-masing. Selain itu juga, kalau Anda yang bekerja, Anda bisa menata meja kerja Anda atau ruangan Anda dengan tatanan yang berbeda, sehingga ada suasana baru yang bisa kita alami dalam pekerjaan kita. Juga target-target yang kita miliki bisa kita perbarui, sehingga itu juga merefresh semangat kerja kita. Tapi juga jangan lupa, sahabat Petra, bersyukur karena hari ini kita masih punya pekerjaan. Ada banyak saudara kita yang masih berjuang sekarang ini untuk mencari pekerjaan di tengah sulitnya ekonomi yang kita alami. Karena itu bersyukur, sahabat Petra, kalau kita masih memiliki pekerjaan yang kita kerjakan hari ini dan mendapat income dari apa yang kita kerjakan selama ini. Baik, sahabat Petra, kita masih akan berlanjut di program Bun Pagi hari ini dan masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Nah, dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Terima kasih, Petra FM.

kepada saudara dan saya, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan di dalam kehidupan ini, tapi ingat yang dari dunia sifatnya sementara, tapi yang dari Bapa kekal adanya.